96.7 you teman Pro 2 di pukul 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di Spada pagi ini ya. Dan kali ini ada informasi teman Pro 2 dari Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya yang akan memperketat penggunaan sat pendingin pada hotel, rumah sakit, industri, dan juga supermarket melalui persyaratan dokumen lingkungan. Jadi Kepala DLH Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu mengatakan penggunaan sat pendingin ini seperti HCFC dan juga HFC perlu dikendalikan karena berkontribusi terhadap kerusakan lapisan ozon dan juga perubahan iklim, teman Pro 2. Dan hal ini disampaikan Kepala DLH Papua Barat Daya usai menghadiri sosialisasi kebijakan dan juga implementasi protokol Montreal serta aplikasi montir AC di Aston Sorong Hotel di hari Kamis kemarin, teman Pro 2, tanggal 24 September 2026. Jadi Pak Juliani mengatakan teman Pro 2, kedepannya penggunaan sat pendingin akan jadi salah satu persyaratan dalam dokumen AMDAL, UKL, UPL maupun SPPL yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, teman Pro 2. Menurut beliau juga kebijakan ini diperlukan untuk mengetahui jenis sat pendingin yang digunakan berbagai sektor sekaligus membangun inventarisasi gas rumah kaca di Papua Barat Daya sendiri. Beliau juga menyebutkan penggunaan sat pendingin ini tidak hanya terdapat di hotel tapi juga rumah sakit, kemudian di pusat perbelanjaan hingga rumah tangga melalui penggunaan AC dan juga kulkas. Ya, di sisi lain ya teman Pro 2, di sisi lain juga Kepala DLH Papua Barat Daya ini menilai ya teman Pro 2, dampak perubahan iklim mulai dirasakan di Papua Barat Daya termasuk mencairnya salju abadi di kawasan pegunungan serta pemutihan sejumlah terumbu karang di Raja Ampat. Menurut beliau juga kenaikan suhu bumi ini turut meningkat suhu laut yang dapat memicu kerusakan ekosistem terumbu karang. Karena itu dari pembangunan di Papua Barat Daya sendiri harus diarahkan pada konsep pembangunan berkelanjutan dengan menempatkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup atau juga Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terus menjalankan komitmen pengendalian bahan perusak ozon sesuai konvensi Wina dan juga protokol Montreal.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. Bapak? Bapak?
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kau diam sudah. Macet, hus masak.
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah.
3: Bruh.
1: Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
4: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol zaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Ya, teman Pro2, kali ini informasi dari pemerintah yang akan melakukan pemetaan terhadap lahan gambut di Indonesia yang luasnya mencapai lebih dari 33 juta hektar. Dan pemetaan ini dilakukan untuk menentukan pengelolaan dan juga pemanfaatan lahan sesuai karakteristik masing-masing kawasan, teman berdua. Jadi dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, teman berdua mengatakan pemetaan diperlukan untuk mendukung pengelolaan lahan gambut secara lebih optimal, dan hasil pemetaannya nanti bisa menjadi dasar untuk menentukan pemanfaatan lahan berdasarkan kondisi masing-masing kawasan. Menurut Pak Menteri juga ya, pengelolaan lahan gambut ini perlu didukung penelitian dan kajian dari para ilmuwan. Presiden juga meminta penelitian mengenai gambut terus dilakukan agar penanganan dan juga pengelolaannya lebih optimal. Selain itu, Pak Menteri juga mengatakan pemetaan dan penelitian berkaitan dengan upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Pengelolaan yang tepat diperlukan karena pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan pemadaman. Di mana juga dijelaskan pemerintah akan mempertimbangkan berbagai praktik baik dan juga kearifan lokal dalam pengelolaan gambut, dan pengetahuan tersebut diharapkan bisa menjadi referensi dalam menentukan pola pengelolaan lahan gambut secara optimal.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Iya, teman Pro 2, nilai tukar rupiah yang kembali mendekati level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan di hari Kamis kemarin 24 September 2026 dan berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah ditutup turun cukup dalam 0,55% atau 98 poin menjadi 17.916 rupiah per dolar Amerika Serikat ya, teman Pro 2. Analis pasar uang Ibrahim Aswabi juga menyebut prospek negosiasi kembali antara Amerika Serikat dan juga Iran mempengaruhi sentimen pasar. Iran dan juga Amerika Serikat ini masih berbeda pendapat mengenai cara mengakhiri perang mereka. Dan Ibrahim juga mengutip pernyataan seorang pejabat senior Iran yang mengatakan bahwa Iran tetap terbuka untuk diplomasi. Tetapi Iran juga menegaskan tidak akan pernah tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Ya, teman Pro 2, pemerintah juga menghadapi tantangan berupa perlambatan pertumbuhan, belanja rumah tangga yang lesu, dan juga sentimen pasar yang rentan. Utamanya karena nilai tukar rupiah masih rawan terhadap penguatan dolar Amerika Serikat dan arus keluar modal asing. Fenomena alam El Nino juga jadi ancaman bagi perekonomian di Indonesia karena resiko gangguan produksi dan juga pasokan pangan. Dan kondisi ini tentunya berpotensi memicu inflasi dari komponen harga pangan bergejolak.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Iya, teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Grace berbagi informasi di seputaran dunia industri musik ya, teman Pro 2, dan juga ditemani dengan Pro 2 Hitlist. Dan ini buat kamu para cara, terutama yang dari pagi sudah nungguin kabar terbaru dari dunia K-pop ya, teman Pro 2. Ada kabar yang bisa bikin playlist kalian bulan depan berubah nih, teman Pro 2. Ada dua member Seventeen, Jonghan dan juga Joshua, yang akhirnya akan debut sebagai sebuah unit baru, teman Pro 2. Nama mereka adalah GXG, teman Pro 2 ya. Jonghan dan juga Joshua akan hadir sebagai duo dan juga siap merilis mini album perdana mereka yang diberi judul Dreamscape. Dan tanggalnya, teman Pro 2, di tanggal 19 Oktober 2026, di bulan depan ya. Menariknya nih, teman Pro 2, bukan cuma siapa yang ada di unit ini, tapi juga konsep album mereka. Jadi Dreamscape ini diartikan sebagai landscape mimpi ya, teman Pro 2. Konsepnya mengeksplorasi dua sisi mimpi, ada fantasi yang muncul dari alam bawah sadar dan impian atau ideal yang ingin kita wujudkan di kehidupan nyata. Jadi kebayangkan, teman Pro 2, Jonghan dan juga Joshua ini akan membawa kita masuk ke dunia yang batas antara mimpi dan juga kenyataan mulai jadi blur nih, teman Pro 2. Ini bukan cuma sekedar lagu ya, bukan cuma

Sepertinya GXG ini memang ingin menawarkan sesuatu yang punya nuansa berbeda. Jadi buat kalian para pecinta Seventeen ya, sudah siap masuk ke Dreamscape bersama dengan Jungwon dan juga Joshua, nantikan di tanggal 19 Oktober 2026.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Jadi gitu loh, Lela. Cintan, Intan, sini, kau dulu, duduk sini.
6: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
5: Gak usah, gabung-gabung sama kita
6: gitu
5: di sini.
6: Gitu loh, Intan, sana kita duduk. Yaudahlah.
5: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
6: Masih belum punya.
5: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
6: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Ya, masih di 96.7 Teman Pro 2. Ada kabar yang memang juga cukup ramai dari dunia musik internasional. Kalau biasanya kita mendengar nama Macklemore ya, Teman Pro 2, lewat lagu-lagu hip-hopnya, kali ini namanya kembali jadi perhatian karena sebuah tur musik yang punya misi berbeda nih, Teman Pro 2. Jadi si Macklemore ini mengumumkan akan menggelar tur bertajuk Free Palestine ya. Dan tur ini rencana dimulai bulan Oktober di 3 kota Eropa, yaitu di Dublin, di Paris, dan juga di London, Teman Pro 2. Jadi untuk rangkaian konser di Amerika Serikat sendiri, dan juga ada musisi lain yang akan ikut nantinya, Teman Pro 2, tampil di bulan Oktober, dan pengumuman resminya juga akan menyusul, Teman Pro 2. Yang menarik, hasil dari pertunjukan ini disebut akan disumbangkan kepada organisasi-organisasi yang mendukung masyarakat yang ada di Palestina. Jadi Teman Pro 2, kenapa si Macklemore ini membuat tour ini ya? Sebelumnya si Mac ini merupakan salah satu penampil pembuka dalam tour Amerika Serikat Ed Sheeran, tapi ia kemudian tidak tampil lagi, Teman Pro 2, dalam sisa rangkaian tour setelah menyampaikan dukungan terhadap Palestina saat tampil di MetLife Stadium New Jersey, Teman Pro 2. Dari pihak promotor juga mengatakan sejumlah venue tidak bersedia menggelar konser jika si Megeni masih berada dalam line up, Teman Pro 2. Acara sendiri kemudian akhirnya memutuskan ya, mengatakan keputusan itu juga bukan keputusan pribadinya, melainkan ini berkaitan dengan keputusan venue dan juga promotor sendiri, Teman Pro 2. Ya, jadi setelah Mac ini keluar dari tour, sejumlah musisi lain yang dijadwalkan menjadi pendukung Ed Sheeran juga memilih mundur, termasuk Lucas Graham, Aaron Rowe, dan juga ada band Buga ya, Teman Pro 2, yang menyatakan dukungan terhadap Macklemore ya, dan juga posisi mereka terkait dengan Palestina. Dan sekarang Teman Pro 2, si Mac ini justru membuat panggungnya sendiri lewat tour Free Palestine, yang dia juga mengatakan kalau ingin menggunakan panggung ini bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga untuk menyuarakan isu kemanusiaan nih, Teman Pro 2. Karena di dunia musik tentunya panggung ternyata tidak selalu soal lagu dan juga hiburan, Teman Pro 2. Kadang panggung juga bisa jadi tempat seorang musisi menyampaikan pandangan dan pesan yang menurut mereka penting, Teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, teman Pro 2, buat kalian di hari Jumat ini yang sudah punya agenda baru setelah pulang kerja atau kuliah, iya, jangan-jangan kalian juga ingin menonton salah satu agenda hari ini ya, teman Pro 2, yang lagi ramai juga, Pesta Pora. Pesta Pora 2026 yang resmi di mulai hari ini, hari Jumat 25 September dan akan berlangsung sampai dengan hari Minggu 27 September di kawasan JI Expo Jakarta, teman Pro 2. Buat yang hari ini datang ke Pesta Pora ya, teman-teman Pro 2 yang mungkin ada di bukan di wilayah Kota Sorong, siap-siap karena pilihan panggungnya banyak ya, teman Pro 2. Hari pertama menghadirkan ratusan penampil lintas genre, ada Juicy Lucy, ada Viera, ada Ari Lasso, ada juga Bondan Prakoso and Fade to Black. Terus ada Chris Patti bersama dengan Semi Simorangkir, Killing Me Inside Reuni. Kemudian ada Itkaf juga ada ya, teman Pro 2. Banyak sekali penampil di hari pertama ini. Dan salah satu yang menarik, teman Pro 2, ada juga kolaborasi dari Erwin Gutawa Orkestra bersama dengan Artito Pramono dan juga Danila. Buat kalian yang mungkin suka pertunjukan dengan aransemen orkestra, ini bisa jadi masuk dalam daftar yang patut kalian tonton ya, teman Pro 2. Tapi ini ya, teman Pro 2, Pesta Pora tahun ini bukan cuma soal musik. Jadi ada 19 panggung yang akan menjadi tantangan sebenarnya, teman Pro 2. Jadi kalau kamu sudah punya tiket, jangan cuma datang dan jalan-jalan tanpa rencana ya, teman Pro 2. Cek dulu rundown acaranya, tandai artis yang pengen kamu lihat, lalu perhatikan jam tampil dan juga nama panggungnya, teman Pro 2. Karena bisa saja ya, teman Pro 2, kamu lagi seru-seruan nonton satu penampil, ternyata artis incaran kamu berikutnya sudah mulai di panggung lain ya, teman Pro 2. Dan buat yang mau datang, jangan lupa juga pikirkan perjalanan pulang kalian, karena memang acaranya yang berlangsung di kawasan yang memang cukup ramai ya. Kamu bisa pertimbangkan transportasi apa yang paling nyaman dan pastinya mengecek rute sebelum berangkat, teman Pro 2. Nah, kalau kalian punya kesempatan datang nih, teman Pro 2, di Pesta Pora Day 1 ini, hari ini, siapa nih yang paling wajib kalian tonton di hari pertama ini? Juicy Lucy kah, Viera, Ari Lasso, atau Chris Patti dan juga Semi Simorangkir, atau justru kalian penasaran sama Killing Me Inside, teman Pro 2? Dan buat hari ini yang memang tidak bisa hadir, tidak bisa datang, jangan sedih, teman Pro 2, karena masih bisa ikut merasakan keseruannya lewat cerita-cerita dari teman-teman Pro 2 yang mungkin pergi ya, dari foto, video dan juga updatean teman Pro 2. Yang jelas Jumat ini bakal jadi Jumat yang penuh musik, teman Pro 2, karena Pesta Pora 2026 Day 1 resmi dimulai hari ini.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Iya teman Pro 2, waktu berjalan cepat sekali ya. Dari pagi tadi kita sudah sama-sama memulai hari Jumat ini, berbagi cerita, menikmati musik-musik dari Pro 2 Sorong, sampai akhirnya sekarang sudah menunjukkan pukul 10 lewat 54 menit ya, waktu Indonesia Timur. Artinya sedikit lagi ya Grace juga, Grace juga pamit ya dari ruang dengar kalian di siang ini. Terima kasih juga buat kalian yang sejak pagi sudah menjadikan Pro 2 sebagai teman di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dan tentunya buat kalian juga yang sudah ikut berinteraksi, kirim pesan, bahkan request lagu, terima kasih banyak ya teman Pro 2. Karena tentunya tanpa kalian ruang dengar ini juga tidak akan pernah terasa ramai dan sehangat ini. Semoga apapun yang kalian mulai sejak pagi tadi, teman Pro 2 bisa berjalan lancar di sepanjang hari Jumat ini. Semoga pekerjaan kalian dimudahkan, aktivitasmu menyenangkan, dan tentunya semoga Jumat ini juga membawa banyak hal baik buat kamu. Dan tentunya teman Pro 2, jangan lupa istirahat. Kalau kalian juga sudah mulai merasa lelah, jangan lupa makan siang nanti di jam 12, dan tetap jaga semangat sampai nanti waktunya menikmati weekend kalian, teman Pro 2. Terima kasih juga sudah menemani Grace dari pagi ya. Dan teman Pro 2, setelah ini juga akan ada Kak Brenda yang menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya juga dengan lagu dan informasi menarik lainnya. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu. Grace pamit undur diri, sampai jumpa.

0: pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

deg-degan nyaman. 96,7 FM, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, selamat siang. Apa kabar kamu di hari ini? Semoga kamu yang sedang beraktivitas, yang bekerja, yang lagi belajar, yang lagi berkendara, atau mungkin lagi santai menikmati waktu istirahat ya, semuanya dalam keadaan baik dan tetap semangat teman Produa. Saatnya menemani kamu di siang ini, saya Brenda akan menemani teman Produa. Jangan kemana-mana karena akan ada musik-musik pilihan, tapi juga informasi menarik yang pastinya obrolan ringan yang siap bikin suasana siang teman Produa semakin seru. Tetap di frekuensi favorit kamu teman Produa di 96,7 FM, teman terbaik kamu untuk menemani setiap aktivitas kamu teman Produa. Selamat siang dan selamat menikmati suasana siang ini teman Produa.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.

0: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
1: RRI Digital saja, toh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat ditatung, Bi. Gigih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Omakak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman terbaik kamu.
4: Sini dulu.
5: Kenapa? Apa tuh?
4: Ini dulu, rapat dulu.
5: Gosip.
4: Ini tengok ini, ha.
5: Apa tuh?
4: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
5: Hah?
4: Ih, siapa ya?
5: Hah? Masa sih?
4: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
5: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
6: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
4: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
5: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pro 2 pernah tidak sih baru beberapa hari setelah kita gajian atau menerima uang belanja, tiba-tiba kita bertanya ya, loh kok uangnya sudah tinggal begini ya, sudah tinggal sedikit ya, padahal rasanya belum banyak belanja teman Pro 2. Nah ternyata mengatur uang belanja itu bukan cuma soal berapa banyak uang yang kita punya ya teman Pro 2, tapi juga bagaimana kita menggunakan dengan bijak uang tersebut ya, mulai dari membedakan kebutuhan dan juga keinginan kita teman Pro 2 ya, membuat daftar belanja sampai menyisihkan uang sebelum mulai berbelanja nih teman Pro 2. Hal-hal sederhana inilah yang bisa bantu kita supaya uang tidak cepat habis dan kebutuhan sampai akhir bulan pun tetap aman teman Pro 2. Iya, siang ini kita bakal bahas tentang cara mengatur uang belanja ya, supaya tidak cepat habis. Jadi buat teman Pro 2 yang sering merasa uang belanjanya menguap entah kemana ya, tetap aja di Pro 2 FM RRI Sorong ya, siapa tahu ada tips sederhana yang bisa langsung kamu praktekkan hari ini teman Pro 2.

Iya, teman Pro 2, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menentukan jumlah uang yang tersedia untuk kebutuhan belanja kita, belanja bulanan atau belanja mingguan ya. Nah, setelah jumlahnya kita ketahui, maka dana itu bisa kita bagi ya berdasarkan kebutuhan seperti mungkin makanan, kebutuhan rumah, transportasi dan keperluan lainnya, teman Pro 2. Tentu dengan membuat daftar belanja sebelum pergi ke pasar atau ke toko itu juga bisa bantu kita menghindari pembelian yang tidak direncanakan, teman Pro 2 ya. Dari daftar tersebut ya, ya sebaiknya dibuat ya berdasarkan kebutuhan yang benar-benar sudah habis atau memang harus tersedia, teman Pro 2. Dan membandingkan harga sebelum membeli itu juga bisa bantu kita menghemat pengeluaran ya, teman Pro 2. Nah, tapi bukan tapi harga itu bukan satu-satunya pertimbangan ya, karena kualitas, ukuran dan juga manfaat produk itu juga perlu kita perhatikan, teman Pro 2. Membeli dalam jumlah besar tidak selalu berarti lebih hemat ya. Tapi pembelian dalam jumlah banyak itu perlu kita pertimbangkan lagi, teman Pro 2 ya, berdasarkan kemampuan kita, kemampuan penyimpanan dan juga kemungkinan barang itu benar-benar digunakan sebelum rusak atau kadaluarsa, teman Pro 2. Iya, mencatat pengeluaran setelah berbelanja itu bisa bantu kita untuk tahu pola penggunaan uang kita ya. Nah, dari catatan tersebut itulah yang bisa kita melihat ya jenis pengeluaran yang bisa kita kurangi pada periode berikutnya atau bulan berikutnya. Tentu teman Pro 2 mengatur uang belanja membutuhkan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten ya, dengan membuat anggaran, kemudian buat daftar kebutuhan ya, dan juga mencatat pengeluaran. Tentu penggunaan uang bisa menjadi lebih terkontrol, teman Pro 2. Nah, itu ya cara sederhana yang bisa teman Pro 2 lakukan, lebih khusus mengatur uang belanja ya, supaya tidak cepat habis, teman Pro 2.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tidak terasa ya, sudah di pukul 12 siang saat ini. Dan untuk menemani teman Pro 2, khususnya umat muslim ya, untuk mempersiapkan diri mengikuti ibadah sholat Jumat, saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami menemani teman Pro 2 sampai nanti di pukul 13 atau jam 1 siang. Ya, tak lupa juga saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, tapi juga buat kamu yang mungkin lagi makan siang, ya selamat menikmati makan siang kamu.

0: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung

0: Kindle tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang. Merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam.

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ai ala irubbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
3: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
2: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
1: Pro 2 FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Pro 2 FM.
2: Teman

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
0: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
3: Iya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi, ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tidak terasa sudah di pukul 13 lebih 18 menit. Saatnya informasi seputar olahraga akan saya sajikan buat teman Pro 2 kurang lebih selama 1 jam ke depan dalam Pro 2 Sport.

tim bulu tangkis ya, tim bulu tangkis putra Indonesia, Kabid Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian, dia mengaku senang atas prestasi yang diraih tim bulu tangkis putra Indonesia teman Pro 2. Menurut dia, torehan medali emas Asian Games 2026 cabang olahraga bulu tangkis beregu putra merupakan hasil perjuangan semua tim teman Pro 2. Eng Hian mengapresiasi daya juang yang ditunjukkan para atlet saat melakoni laga puncak menghadapi tim asal Tiongkok. Teman Pro 2 sempat tertinggal 0-2. Para atlet bulu tangkis Indonesia berhasil membalikan keadaan menjadi kemenangan. Teman Pro 2, atas torehan medali emas ini, target PBSI untuk tim bulu tangkis putra Indonesia terpenuhi ya. Jadi tidak hanya itu, tim bulu tangkis putri Indonesia juga turut memenuhi target, yaitu meraih medali perunggu. Dan selanjutnya teman Pro 2, tim bulu tangkis Indonesia akan memfokuskan diri pada kompetensi perorangan yang berlangsung 25 hingga 29 September. Meski diselimuti kebahagiaan karena torehan medali ini, Eng Hian tetap ingin para atlet fokus kepada pertandingan berikutnya. Kemudian teman Pro 2, Eng Hian juga turut mengutarakan rasa terima kasihnya ya atas dukungan yang diberikan.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya, teman Pro 2, informasi olahraga berikutnya ini datang dari kejuaraan nasional Arung Jeram yang ke-21 resmi bergulir dengan diikuti sebanyak 51 tim dari 16 provinsi. Dan teman Pro 2, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI memanfaatkan momentum kejuaraan ini untuk membentuk karakter tangguh seluruh atlet. Ketua Umum Pengurus Pusat FAJI Mejen TNI Dr. Oni Junianto, dia meminta atlet menempa potensi diri dan pembentukan ketahanan mental sangat diperlukan teman Pro 2 dalam menghadapi dinamika persaingan dunia olahraga yang semakin ketat dan juga kompleks. Kemudian teman Pro 2, seluruh perangkat wasit diminta memandu jalannya perlombaan secara profesional serta memberikan penilaian objektif di arena. Jadi nilai sportivitas di alam bebas menjadi landasan utama ya demi melahirkan kemenangan sejati yang membanggakan bangsa teman Pro 2. Teman Pro 2, upacara pembukaan kejuaraan Arung Jeram tingkat nasional ini berlangsung hikmat di Sungai Ayung, Kabupaten Badung, Bali, Kamis 24 September 2026. Pimpinan Induk Organisasi Olahraga Perahu Karet itu meresmikan kompetisi secara resmi tepat pada pukul 9.37 waktu Indonesia Barat. Kemudian teman Pro 2, Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bali 1 yaitu I Ketut Jagrasunu, dia menyambut hangat kedatangan seluruh kontingen ya. Bali sebelumnya sempat bersaing ketat teman Pro 2 ya, memperebutkan hak tuan rumah kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2027. Kemudian teman Pro 2, atlet tim putri Aceh Nadia Sakila yang berusia 18 tahun menilai karakteristik unik jeram Sungai Ayung ya. Skuad putri Aceh mewaspadai kekuatan tangguh kontingen Jawa Barat serta juga Jawa Timur sebagai dua rival terberat. Hari pertama pertandingan resmi akan dibuka melalui persaingan sengit nomor sprint pada Jumat 25 September 2026. Dan nomor kecepatan arus tersebut mempertandingkan kelompok usia U19, U23 serta divisi senior putra maupun putri teman Pro 2.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang.

Iya, teman Pro 2, informasi terakhir. Informasi olahraga tentang laga melawan Singapura jadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 25 September dini hari, teman Pro 2. Para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan juga konsep permainan yang diterapkan. Teman Pro 2, hal itu menjadi salah satu fokus ya menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Hetman meminta pemain tidak frustasi kalau muncul kekakuan setelah lama tidak bermain bersama. Jadi pelatih asal Inggris ini menegaskan tim harus menghilangkan rasa kaku yang muncul akibat situasi itu. Hetman juga mengatakan pada dasarnya pertandingan itu merupakan kesempatan bagi timnas Indonesia ya untuk menguji kemampuan serta kemampuan mereka sendiri, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong Ma. Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toka kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama kami di RRI Sorong ya, dan saya Brenda masih terus menemani teman Pro 2. Selamat, saya ucapkan selamat sore ya, sudah di pukul 15 atau jam 3 sore saat ini teman Pro 2. Saya ucapkan terima kasih buat teman Pro 2 yang masih setia bersama kami di 96,7 FM.

Iya, teman Pro 2 bicara soal mengatur waktu dengan baik ya. Ini tentu bisa bantu kita menyelesaikan berbagai kegiatan tanpa merasa terlalu terburu-buru ya. Jadi kebiasaan sederhana ini dalam mengatur aktivitas juga bisa buat waktu sehari-hari digunakan secara lebih terarah ya, teman Pro 2. Cara pertama ya yang bisa kita lakukan untuk mengatur waktu agar lebih produktif ya, kita bisa pertama buat daftar kegiatan yang harus diselesaikan dalam satu hari ya. Jadi daftar itu bisa bantu tentukan pekerjaan yang perlu diprioritaskan dan mencegah berbagai tugas penting terlewatkan ya. Jadi penting untuk membuat daftar kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Kemudian cara kedua, ya kita bisa menentukan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dan juga batas waktu. Pekerjaan yang mendesak dan juga punya dampak besar itu sebaiknya diselesaikan lebih dulu, teman Pro 2 ya, sebelum beralih ke kegiatan lainnya. Lalu kita masuk ke cara ketiga, yaitu menghindari kebiasaan menunda pekerjaan yang sebenarnya bisa kita selesaikan ya, teman Pro 2. Tentu dengan menyelesaikan tugas sedikit demi sedikit itu bisa mengurangi penumpukan pekerjaan pada akhir hari. Iya, cara keempat yang bisa kita lakukan adalah memberikan batas waktu untuk setiap kegiatan ya. Jadi dengan adanya batas waktu, kita bisa lebih fokus ya, dan juga menghindari penggunaan waktu yang terlalu lama untuk satu pekerjaan. Yang kelima yang bisa kita lakukan adalah menyediakan waktu untuk beristirahat di sela-sela aktivitas kita, teman Pro 2. Istirahat yang cukup itu bisa bantu jaga konsentrasi kita ya, sehingga pekerjaan berikutnya pun bisa kita lakukan dengan lebih baik, teman Pro 2. Tentu dengan mengatur waktu itu bukan berarti harus memenuhi seluruh hari dengan pekerjaan tanpa jeda, tapi dengan menentukan prioritas, kemudian menghindari penundaan, serta memberikan ruang untuk beristirahat ya, tentunya kegiatan sehari-hari dapat berjalan lebih teratur dan juga lebih produktif, teman Pro 2.

0: From Sabang to Meraki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, plus ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
1: Proud FM, teman terbaik kamu. Terbaik Pro 2.
5: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

menyiapkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudly FM.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan.

Kenangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: 102 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Teman Prodo masih di 96,7 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, saya mau infokan, jangan lewatkan nanti di pukul 17 ada English Corner Pro 2 dengan

topik kita di saat ini, yaitu English in Shopping ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau belajar bahasa Inggris bersama, stay tune di Pro 2 FM Sorong sesaat lagi, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.
1: Halo teman Pro 2, welcome back to English Corner. Ruang seru buat kamu yang ingin belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, praktis, dan tentunya dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, siapa di sini yang suka shopping? Ya, entah itu belanja di supermarket, di mall, atau sekedar di toko pakaian, atau bahkan kamu yang ingin belanja online, ya. Tapi pernah nggak sih teman Pro 2, saat sedang berbelanja dan harus menggunakan bahasa Inggris, tiba-tiba kita bingung mau bilang apa ya? Nah, misalnya bagaimana cara bertanya berapa harganya? Bagaimana mengatakan apakah ada ukuran yang lebih besar? Atau bagaimana menyampaikan saya hanya melihat-lihat ya? Jadi semua itu bisa kita pelajari hari ini di English Corner dengan topik English in Shopping, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin belajar lebih percaya diri saat menggunakan bahasa Inggris ketika berbelanja, stay tune dan kita akan belajar beberapa kosakata, ungkapan dan juga percakapan sederhana yang bisa langsung kamu gunakan. So, are you ready to go shopping? Let's learn English together and only on English Corner Pro 2. Saat ini saya sudah bersama dengan teman-teman saya lagi dari Pinjam Pustaka, masih dengan narasumber yang minggu kemarin ya, ada Mamri, ada Sonia dan juga ada Mary. Halo guys, how are you?
2: I'm good.
1: Okay, Mary?
3: I'm good too.
1: Okay, bagaimana dengan Mamri?
4: I am doing wonderful, thank you.
1: Okay, thank you ya sudah mau hadir di English Corner saat ini. Okay, kita bicara soal English Corner dengan topik English in Shopping ya. Okay, kita masuk ke segmen pertama yaitu word of the day. Nah, ini kan ada beberapa kata ya. Ini ada kata affordable. Apakah penyampaiannya, pelafalannya sudah tepat? Affordable atau kurang?
2: Menurut saya sih masih sedikit kurang.
1: Gitu. Oke, yang pantasnya gimana? Yang pelafalan yang benar?
2: Kalau dari saya itu affordable.
1: Oke, mungkin bisa kasih satu apa namanya kalimat dari kalian bertiga nih? Yang berbeda-beda. Kan kalau affordable kan apa namanya terjangkau ya. Oke. Bisa diberikan satu-satu kalimat terkait dengan kata ini.
4: Heeh.
1: Silahkan siapa?
2: Kalau dari saya mungkin kayak harga baju itu sangat terjangkau.
1: Oke. Bahasa Inggrisnya gimana tuh?
4: Kalau baju berarti clothing.
2: Iya,
1: yeah, bisa clothing. Juga t-shirt ya.
4: Iya,
1: yeah,
4: t-shirt. It's affordable ya.
1: Mungkin Kak Mamri bisa bantu.
4: Iya, yeah, kalau tadi apa baju ya? Baju berarti clothing. Kalau clothing, this clothing is affordable. Itu bisa ya?
2: Bisa.
1: Oke. Okay. Terus kalau yang kata yang kedua nih, expensive. Berarti mahal ya?
2: Iya.
1: Barang yang mahal nih. Bagaimana dengan Mary? Mungkin bisa kasih satu kalimat dengan ada katanya expensive.
3: The shoes is very expensive.
1: Ya. Yeah. Sangat bagus. Suaranya sangat bagus ya. Berarti sepatunya sangat mahal ya.

0: akhirnya sedang punya harga diskon.
1: Oke, bagaimana dengan Sonia? Apakah ada kalimat lain lagi? Tadi kalau tadi kan mobil.
2: Apa?
1: Bisa celana,
0: motor, pesawat,
1: iya motor.
2: Dan juga pesawat.
1: Mungkin bisa saja ya, bisa saja.
2: Bisa. Sudah pakai celana. The socks have a discount.
1: Oke. Kemudian ada kata apa nih, Mary? Berikut kata yang keempat ini apa ini? Bisa dibacakan dengan terjemahannya?
3: Oke, kata yang keempat itu bargain.
1: Bargain. Oke. Itu barang murah, iya ya, atau harga yang bagus gitu ya. Oke, bisa diberikan satu kalimat lagi nih, silahkan siapa yang mau.
2: Ya,
0: Mary? Atau saya mau, boleh?
1: Silahkan,
0: saya
1: dua-dua bisa. Juga boleh, nanti boleh, gantian boleh,
0: ya. Saya coba contohkan, mungkin bisa ini. Kalau bargain
1: agak dekat sedikit dengan mic-nya. Okay.
0: Bargain berarti mungkin can I bargain with you? Berarti atau
1: okay.
0: This house or this apartment is having a bargain.
1: Artinya apa itu?
0: Artinya rumah ini sedang mempunyai harga murah.
1: Harga yang bagus juga ya. Yeah. Oke. Okay. Bagaimana dengan Sonia? Ada mau tambahan?
0: Sonia?
2: Tidak.
0: Tidak ada.
1: Oke, okay. Mary?
3: Tidak.
1: Tidak. Oke. Okay. Nah, agak yang terakhir nih, teman. Silahkan. Siapa lagi yang mau baca kata yang kelima?
2: Itu receipt. Iya, receipt.
1: Bacanya?
2: Receipt.
1: Receipt. Oh, enggak. Yeah. Enggak dapat P-nya gitu ya?
0: Iya.
1: Receipt.
0: Oke. Sama ya.
1: Struk ya, pembayaran. Bukti pembayaran. Kalau untuk kalimatnya pasti can I have a receipt?
0: Yep,
1: okay.
0: Can I have a receipt?
1: Agak susah juga ya untuk karena P-nya tidak dibaca.
0: Yeah.
1: Okay, ada lagi yang mau ditambahkan untuk kalimat ini? Untuk kata ini gimana, ada yang mau tambah? Mary, silahkan.
0: Receipt.
1: Sonia mau bantu?
2: Maybe can I have the receipt please?
1: Oke.
0: Okay. Bisa mungkin saya. My receipt is gone.
1: betul. Oke, okay, teman Bro 2, kita masuk ke segmen kedua.
4: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia, English Corner. Speak more, fearless.
1: Oke, teman Prodo, kita masuk di segmen 2 yaitu English in Real Life, di mana kita akan dengarkan dua percakapan ya. Kita pertama dengarkan dulu satu percakapan ini.
5: Hello, can I help you?
6: Hi. Yes. I'm looking for a t-shirt.
5: Sure. What color would you like?
6: I'd like a black one.
5: How about this one?
6: Oh, I like it. How much is it?
5: It's $20.
6: Is there a discount?
5: Yes, we have a 10% discount today.
6: Great! Can I try it on?
5: Of course. The fitting room is over there.
6: Thank you.
5: You're welcome.
6: It fits perfectly. I'll take it. Great choice.
1: Oke, gimana nih? Mau dengarkan sekali lagi?
0: Kalau saya oke.
1: Oke, dari percakapan ini gimana nih? Apa yang dipercakapkan?
2: Itu ada seorang customer yang mau beli baju. Mm-mm. Terus ada baju yang didapat.
1: Mm-mm.
2: Terus ditanya gitu apakah ada diskon. Yeah. Jadi diberikan diskon berapa persen tadi? 10%.
1: Terus dikasih apa namanya baju yang dia juga suka ya.
2: Iya.
1: Nah, itu kira-kira vocabularinya apa tuh yang ada dalam percakapan tadi tuh? Kalau kita bisa lihat vocabularinya

0: saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia, English Corner. Speak more, fearless.
1: Oke, teman Pro 2 masih di English Corner Pro 2 dengan judul kita atau topik kita saat ini yaitu English in Shopping. Masih bersama dengan narasumber kita, ada Mamri, ada Sonia dan juga Mary, teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2 masih bersama kami di English Corner Pro 2 ya. Dan kita sekarang masuk ke segmen 3 ya. Oke, masuk segmen 3 ini ada apa namanya? Beberapa kalimat yang akan dibacakan oleh Mamri, ada juga Mary dan juga Sonia. Nanti kita undang teman Pro 2 ya untuk kirim voice note ke Pro 2 Sorong. Silahkan di yang mau bacakan nomor 1 silahkan. Siapa nih yang duluan?
1: Mary.
2: Okay. I like shopping because.
0: Okay, I like shopping because. Okay, ada yang mau bergabung silahkan ya. Kami tunggu di 0821-9914-7873 ya, teman produs silahkan bergabung. Sekali lagi boleh Mary.
2: I like shopping because.
0: Okay. Oke, coba kita lihat dulu ya. Di WA yang sudah masuk segmen 3 ya. Oke, kita dengerin dulu.
3: I'm interested in buying this item, but it's too expensive.
0: Oke. Mau dengarkan ulang lagi? Boleh?
3: I'm interested in buying this item, but it's too expensive.
0: Oke, tadi dibilang apa tapi mahal ya? Expensive ya. Oke. Oke, sudah benar? Pelafalannya atau kalimatnya ya, sudah benar?
1: Rata-rata benar. Mantap.
0: Oke, oke. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2 silahkan. Siapa yang mau baca? Sonia atau Mamri?
1: Sonia.
4: Boleh. I want to try this shirt on because.
0: Ulang bisa lagi.
4: I want to try this shirt on because.
0: Oke. Mau mencoba ya, mau mencoba baju ya.
4: Iya.
0: Karena silahkan yang mau bergabung. Oke, kita dengar ya.
5: I want to check the reviews before buying it.
0: Oke, kita dengarkan ulang lagi. Kayaknya agak cepat.
5: I want to check the reviews before buying it.
0: Itu ya?
1: Satu kali lagi bisa.
5: I want to check the reviews before buying it.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau mungkin kalau tidak salah dia bilang I want to check the reviews before buying it.
0: Mm-mm.
1: Okay. Jadi reviews-nya mungkin harusnya reviews. Reviews, ya?
4: Reviews.
0: Oke, okay. Silakan nomor 3.
1: I want to try on this outfit because.
0: Oke, okay. Sekali lagi.
1: I want to try on this outfit because.
0: Oke, okay. Ini bahasa Inggrisnya lincah sekali teman Pro 2 ya. Jadi silakan. kirim pesan kamu voice note ya di 0821-9914-7873. Oke. Oke, sudah ada yang gabung, kita dengarkan ya.
6: When I see a big discount, I usually buy something.
0: Mau dengar ulang lagi? Ya?
1: Ya, bisa.
0: Ini agak cepat ya, yeah. Suaranya.
6: When I see a big discount, I usually buy something.
0: Mau dengar lagi?
1: Gimana? Boleh.
6: When I see a big discount, I usually buy something.
0: Ketika dia dapat diskon yang besar ya?
1: Discount. Uh-huh. Ya, yeah. Tadi diskonnya discount ya.
0: Mm-mm.
1: Discount. When I see a discount. Uh-huh. Seterusnya apa itu?
0: Uh-huh. Agak cepat ya.
1: Yeah.
0: Oke, silakan nomor 4 siapa ya?
1: Mimi aja. Yang pertama kali muncul di kepala. Buat sentence. Atau saya coba tekan lagi
0: nomor 4
1: ya.
0: Um,
1: I see a discount, I usually
0: Silahkan teman Pro 2 ya. Yang mau gabung kita masih tunggu di WhatsApp 082199147873. Okay. Tadi sudah di nomor 3 ya. Okay, sekarang kita masuk ke nomor 4 teman Pro 2. Silahkan yang mau baca nomor 4 kalimatnya. Siapa? Sonia atau Mary? Nomor 4 dia punya kalimatnya.
1: Kalimatnya untuk you talk-nya atau?
0: Iya, yang challenge time.
1: Challenge time.
0: Ada?
1: Tidak.
0: Oke. Okay. Kita dengarkan aja ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, ini sudah ada yang masuk nih.
7: The most important thing when shopping is the price. The most important thing when shopping is the price.
0: Oke, okay, bagaimana pelafalannya dan cara penyebutannya sudah benar atau bagaimana? Silahkan kalian bertiga.
1: Ya, sih sudah bagus sih. Mungkin yeah. Kalau dari saya shoppingnya shopping.
0: Shopping.
1: Ya, yeah, shopping, okay. Bukan shopping. Kecil okay. Aja sih.
0: Oke, okay, teman Pro 2 masih, kami masih menantikan kalian ya untuk bergabung bersama kami. Oke, kita dengerin lagi ya. Ini ada yang masuk nih. Kita dengarkan.
8: I think people should be careful when shopping online because there are many scams.
0: Sekali lagi.
1: Ya, bisa.
8: I think people should be careful when shopping online because there are many scams.
0: Oke. Ini lebih ke apa namanya? Dia
1: penipuan ya.
0: Bilang hati-hati. Berhati-hati ya.
1: Hati-hati penipuan di online.
0: Bagaimana Mary? Ada tambahan?
1: Lafalannya.
0: Tadi bilang should ya.
1: Ya tadi apa?
0: Should.
1: Should. Jadi yang harusnya should ya.
0: Should.
1: L-nya tidak L-nya. Disebut.
0: Oh should ya. Okay.
1: Should.
0: Oke, teman Pro 2, kita sekarang masuk di sesi keempat. You Talk.
9: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia, English Corner. Speak more, fearless.
0: Oke, teman Pro 2 masih di Shopping in English ya dengan topik kita sore ini, dan kita akan bercerita nih pengalaman dari ketiga narasumber kita, guru-guru kita. Oke, kira-kira dari topik kita Shopping in English, kita bicara soal berbelanja. Apakah kalian bertiga senang berbelanja, dan apakah lebih suka belanja online atau offline? Lebih suka datang ke tokonya secara langsung atau lebih mager nih scrolling aja nih sambil cari-cari yang saya suka? Silahkan, siapa yang mau berbicara duluan? Sonia atau Mary, Mamri, silahkan.
1: Kalau saya sih lebih senang offline,
0: okay.
1: Langsung turun ke tokonya. Biasanya cuma untuk merasakan ternyata membeli secara langsung tuh begini. Dan tidak langsung online cek review yang cukup ribet sebenarnya. Review siapa yang menjualnya, apakah barang ini oke tidak nanti pas sampai. Daripada repot langsung cek saja.
0: Okay. Barang apa yang paling senang dibeli kalau offline itu?
1: Kalau offline saya ini apa, bukan senang beli, senang melihat.
0: Okay, lebih
1: melihat ini apa, perabotan rumah, furnitur, dan sebagainya.
0: Kalau sekedar beli sepatu, baju, celana gitu, kacamata.
1: Kacamata, iya, kacamata, sepatu. Tapi lebihnya mungkin baju lah kalau offline.
0: Apakah kalau belanja kan pasti kita suka membeda-bedakan ya, macam kalau kita dari satu toko terus ke satu toko yang lain pasti kita lihat harganya nih, kita suka membandingkan. Apakah Mamri suka kayak gitu atau gimana?
1: terlalu merepotkan.
0: Oh iya, apa? Benar, kalau cowok kan suka ya, jika, tidak mau yang ribet-ribet ya. Kalau berbeda kalau dengan
1: mata
0: cewek.
1: Itu saja sudah.
0: Oke, okay, bagaimana dengan kalian berdua nih, para cewek-cewek? Apakah berbeda?
4: Kalau saya sih lebih suka offline gitu.
0: Oke, okay, sama dengan Kak Mamri, yeah. Ya. Mm-mm. Terus bagaimana kalau di toko offline sendiri lebih suka apa, barang-barang yang suka dibelanjain?
4: Untuk kalau kebutuhan sudah habis kayak sunscreen gitu.
0: Asik.
4: Tapi tidak jarang juga beli kayak jajan.
0: Oke, okay. Jadi lebih mempercantik diri ya. Bagaimana dengan bagaimana dengan Mary nih? Apakah sama atau berbeda?
2: Sama sih. Mm-mm. Lebih apa nih, memilih
0: offline. Terus barang apa yang suka dibelanjakan?
2: Kayak same sih, sunscreen, perfume.
0: Oke. Okay.
2: Suka beli-beli.
0: Oke.
1: Okay. Makeup gitu. Tidak.
4: Iya. Oh.
0: Oke. Okay. Terus kalau tadi saya kan tanya sama Mamri nih, apakah suka membandingkan, apakah kalian berdua kan beda ya, kalau cowok kan kalau yang sudah ada depan mata ambil aja udah daripada jalan capek-capek lagi. Nah, kalau cewek kan agak berbeda ya. Bagaimana dengan kalian berdua sendiri?
4: Kalau saya sih kayak macam sudah sunscreen ada di situ, bawa saja.
0: Oke. Okay. Sama ya sama Mamri ya. Kalau Mary
2: sama
0: juga. Oke, okay. Berarti kalian bukan tipikal cewek yang asal membandingkan harga dengan yang ini. Kalau ini mahal, saya mau kesana dulu, saya mau cek dulu. Oh, ini lebih murah nih, kayaknya saya ambil yang ini sudah, gak apa. Kan kebanyakan cewek seperti itu ya.
4: Iya.
0: Terus kalau suka belanja baju-baju pasti lebih ke lihat nih, bandingkan harga. Terus pakaiannya lebih ke mereknya ya. Oke. Okay. Tapi kalian pernah belanja online? Apakah kalian pernah belanja online? Pasti pernah ya. Bagaimana? Kalau siapa yang sudah pernah belanja online?
1: Saya pernah.
0: Kalian berdua?
1: Kali.
0: Kalian dua ada sempat atau mungkin cuman scroll online shop gitu?
4: Kalau saya pertama kali.
1: Pertama kali
0: Belanja di online.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Kira-kira apa yang kalian belanjakan itu di online shop? Terus bagaimana dengan harganya? Apakah sesuai dengan foto yang dipubliskan itu? Bisa diceritakan bagaimana kalian belanja online?
4: Kalau waktu itu kebetulan ada diskon 0%.
0: Gitu. Oke.
4: Okay. Jadi semuanya itu free gitu. Jadi sampai ke tempat yang diminta.
0: Apa yang dibelikan itu?
4: Lebih kayak permen sih.
0: Oke.
1: Okay. Astaga, permen lah permen.
0: Oke, terus harganya gimana? Oh, 0% berarti gratis.
4: Iya, karena
0: ya.
4: Karena ada diskon gitu.
0: Soal rasanya?
4: Manis, asam.
0: Rasa nano-nano.
4: Iya.
0: Bagaimana dengan Mamri?
1: Kalau saya lebih seperti alat-alat menggambar begitu.
0: Oh, suka menggambar.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin pena, pensil begitu yang mungkin tidak bisa dapat di sekitar sini. Saya biasanya belanja online.
0: Oke, okay. Harganya terjangkau.
1: Harganya
0: terus?
1: Harganya terjangkau. Cari-cari yang murah.
0: Iya, betul. Kemudian apakah barangnya datang sesuai ekspektasinya?
1: Terkadang tidak. Karena mungkin saya sendiri yang salah tidak melihat reviewnya.
0: Oke, okay. Itu yang
1: tapi
0: harus
1: ya,
0: diperhatikan.
1: Tapi untungnya beberapa kali munculnya itu yang sesuai ekspektasi.
0: Oke, okay. Oke. Okay. Saya mau tanya nih, barang termahal yang pernah kalian beli apa sih? Terus kalau misalnya ada diskon yang pernah kalian dapatkan terakhir dari barang yang kalian beli?
1: Saya apa ya?
0: Silahkan.
1: Karena mungkin barang termahal tuh saya beli headset. Headset seperti ini.
0: Oke.
1: Okay. Harganya tuh kemarin ya? 2 juta.
0: Oh, mahal ya?
1: Iya, tapi ada diskon untungnya.
0: Berapa tuh?
1: Diskonnya itu 90%. Jadi harganya 100.000.
0: Wow, beruntung ya, Mamri ya.
1: Beruntung, tapi tidak beruntung juga.
0: Oke. Okay.
1: karena pas datang itu ternyata barang palsu.
0: Oh, tidak sesuai ekspektasi, makanya harus.
1: Jadi harus hati-hati itu.
0: Oke, bagaimana dengan kalian berdua nih? Barang termahal, mungkin sunscreen kah, mungkin sepatu kah, alat makeup kah?
4: Kalau saya sih yang dibeli sendiri gitu.
0: Iya. Atau mungkin orang tua beli juga boleh. Handphone.
1: Biasa tinggalnya di daerah yang tidak bisa ini ya, apa pengantaran barang online ya. Jadi jarang pakai apa ya.
4: Ini belinya ya, secara online atau offline? Yang online.
0: Yang online bisa, yang offline bisa bebas.
4: Oh, kalau saya yang offline paling mahal sih 300.
0: Oke. Bagaimana dengan hasilnya itu sesuai ekspektasi kah?
1: Beli apa itu?
4: Beli sepatu.
1: Oh, sepatu.
0: Oke, sampai sekarang kayaknya masih pakai tadi kapan saya lihat. Oke.
1: Masih awet ya.
0: Bagaimana dengan Mary?
6: Barang termahal yang saya beli terakhir tuh koper.
0: Oke, berapa tuh harganya?
1: Mau jalan-jalan.
6: 900.
0: Wow. Ada, apakah ada diskon?
6: Waktu itu dapatnya tuh pas sudah diskon gitu, diskon berapa persen? Lupa lah intinya.
0: Oh,
6: intinya
0: jadi
6: tuh harga awalnya tuh 1 juta berapa gitu, terus baru dapat diskon.
0: Oke. Nah, kira-kira menurut kalian bertiga nih, lebih suka pilih beli pakaian murah atau pakaian mahal tapi berkualitas?
4: Kalau saya sih lebih ke pakaian murah gitu, kayak second hand. Iya, cakar bongkar gitu.
0: Kayak ini ya, thrifting. Ya, lebih ke thrifting ya, kayak baju bekas gitu ya.
4: Iya.
0: Bagaimana kalian berdua? Lebih suka pakaian murah kah atau yang pakaian mahal tapi berkualitas?
6: Sama sih, second hand pakaian gitu.
0: Oke. Kalau Mamri sendiri?
1: Mau beli yang mahal, berkualitas, tidaknya satu kali. Tapi selama ini seringnya beli yang murah-murah saja.
0: Oke. Nah, pernahkah tidak kalian beli sesuatu yang sebenarnya kalian tidak butuhkan? Itu apa sih sebenarnya? Apa yang sampai buat kalian, sama ini, tapi pas sudah dibeli, sebenarnya saya tidak perlu juga nih. Nah, kira-kira adakah tidak bisa ceritakan pengalaman kalian? Ya, silahkan dipikir-pikir dulu. Kira-kira Sonia beli apa ya? Mungkin beli sesuatu yang mungkin gula-gula kah yang tadi dibilang. Atau Mary, silahkan. Mary sudah kepikiran?
6: Sudah.
0: Oke, silahkan.
6: Kalau dari saya sih, apa nih, kayak ikat-ikat rambut gitu. Jadi kan waktu itu di sekolah lagi tren-trennya ikat-ikat konde kayak gimana gitu.
0: Ikat konde dua?
6: Nanti ikat konde kayak donat-donat gitu.
0: Oh iya, terus lagi tren.
6: Ada tarik, apa sih, ikat rambutnya di luarnya. Terus waktu itu saya dengan Nia Kwaisai, terus di Mr. DIY ada ikat-ikat konde kayak cute-cute gitu. Beli tapi tidak dipakai.
0: Memang perempuan ya, kalau suka, kalau lihat yang cute-cute tuh, ambil, tapi setelah itu aduh, ngapain saya beli ini, padahal saya masih butuh yang lain. Oke, silakan lagi dari Mamri.
1: Oh, saya tuh mungkin waktu saya beli online, ada beli recorder.
0: Oke.
1: Jadi kayak perekam suara begitu yang fisik, tapi selama ini belum saya pakai. Rencananya mau pakai untuk rekam sendiri kan, kayak hari ini ngapain begitu, tapi akhirnya gak dilakukan sama sekali.
0: Jadi sampai sekarang tidak dipakai itu?
1: Belum.
0: Waduh.
1: Masih mengumpulkan ini apa? Debu-debu.
0: Berarti mungkin dari sini bisa pulang langsung bisa dipakai kapa?
1: Tidak tahu sudah di mana sekarang.
0: Oh ya ampun. Padahal sudah dibeli itu ya, namanya kadang beli barang tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Menurut kalian, apakah dengan berbelanja itu bisa buat kita senang, happy? Berikan alasannya, silahkan. Menurut kalian, dengan berbelanja itu bisa buat kita happy tidak? Kayak macam kita sudah capek nih, aduh, kayak macam self reward bisa juga.
1: Iya, apa menghiburkan diri. Kalau saya sih apa, walaupun tidak beli, yang penting melihat saja sudah cukup.
0: Iya. Jadi membayangkan, manjakan kalau, mata ya.
1: Iya. Bayangkan kalau barang ini ada di rumah gimana?
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin untuk banyak orang sangat apa, merelaxing ya. Apa membuat moodnya naik? Yang mungkin awalnya kayak marah atau
0: ya, iya, betul.
1: Mengalami sesuatu gitu. Kalau mungkin ada yang shopping, yeah, hilang, lupa okay. apa masalah sebelumnya.
0: Berarti Mamri tipikal orang yang senang melihat-lihat barang-barang yang ada di toko-toko ya, seperti yang tadi dibilang ya. Oke, bagaimana dengan kalian berdua nih, Mary dan Sonia?
4: Kalau saya sih tidak.
0: Oke, gitu. Tidak ya. Jadi menurutmu kalau belanja itu apa? Lebih ke kebutuhan ya?
4: Iya, belanja lebih ke okay. kebutuhan saja sih.
0: Sama Mary atau senang dengan berbelanja itu, kita senang?
6: Kalau saya sih kadang senang-senang saja kalau belanja, tapi pas sudah di agak kadang tuh agak marah. Oke, tidak suka juga karena ketika sudah di toko-toko gitu, itu saya kayak tidak bisa bedakan mana kebutuhan, mana keinginan.
0: Iya, itulah perempuan ya. Kita kayak kalap mata begitu ya.
1: Keinginannya campur aduk.
0: Jadi kita lupa nih prioritas mana yang kita butuhkan sebenarnya. Oke, terakhir buat kalian bertiga bisa berikan nasihat untuk teman Pro 2 di sana yang tentang berbelanja nih, baik itu online maupun offline, apa saja yang harus diperhatikan supaya tidak salah beli dan barang yang datang juga sesuai ekspektasi. Itu online, kalau offline gimana? Mungkin bisa lihat harganya dulu, mereknya dulu kak, silahkan.
1: Pakai bahasa Inggris?
0: Boleh, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Atau tidak kalian bahasa Inggris dulu baru nanti translate ke bahasa Indonesia?
4: Kak Mamri dulu atau?
0: Oh, Kak Mamri dulu.
1: Tadi apa saran ya? Advice would be when you're shopping online, especially be sure to check the price, the reviews, the commenters, and what other people say about the product that you're buying, so that you don't get scammed or you don't get scammed for buying something that maybe is different from what you were expecting. Jadi artinya itu membeli sesuatu, terutama membeli online, pastikan mengecek review online atau komen-komentar dari orang lain terkait barang yang mau kita beli, supaya nanti tidak kena tipu dan ternyata barang yang kita beli itu tidak sesuai ekspektasi. Mungkin itu dari saya.
0: Oke, thank you Mamri. Silakan Mary.
6: So my advice is same old says Kamambri, and also if we want to buy something, we have to think that it is something that we need or
0: yeah.
6: it is just something that we want.
0: Okay.
6: Yeah, that is for me.
0: Okay, lanjut silahkan.
4: My advice is same like Mary and Kamambri. Kamambri.
0: It's okay.
4: So like when we want to buy something online, we have to check the price or something important. Make sure with that, and also we have to see that this is we very or really need or just want to have fun.
0: Okay, teman Pro 2, kita masuk ke segmen kelima terakhir ya.
9: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia English Corner, Speak More, Fearless.
0: Oke, Oke, teman Pro 2 ini, segmen 5 ini kita akan putar voice dari teman Pro 2 sesuai dengan tema, dan nanti akan diberikan koreksi ringan ya, dan juga motivasi dari voice tersebut. Oke, kita langsung dari nomor 1.
10: So hi there, I can't say that I really like shopping online, but yeah, for me it's interesting to buy online because they make it easy for me, you know, especially when we are in city or place far away from the city centers or shopping center. Online shopping is the answer, I think. So I can get things easier and don't need to go to any place to buy what I want or what I need. I just open the apps on my phone and choose what I want or what I need and wait a few days until they send it. But yeah, I should be able to get that. But it doesn't matter for me as long as I don't need that items utterly. But also I don't really do that all the time either. Thank you.
0: Oke, okay, gimana menurut kalian bertiga?
4: Kalau dari saya bagus, lancar.
0: Tidak ada salah-salah ucap ya?
1: Ya mungkin tidak kedengaran karena agak cepat ya bicaranya dan tidak ada stop-stopnya begitu, tapi lancar sih.
0: Oke, berikutnya kita dengarkan ya.
11: Hello, good afternoon listeners of English Corner. I am Hedy. Now I will the answer of the question about what to consider before buying from an online shop. First, check the store's reputation, look at ratings, number of sales, and buyer reviews. 2. Read reviews carefully, especially those that include photo or video of the item. 3. Check the price. If it's significantly lower than the market price, be wary. 4. Check the store's identity and address, especially if buying through social media or an online store outside of a marketplace. 5. Use a secure payment method, choose one with buyer protection. 6. Pay attention to the item description, like size, material, color, condition, warranty, and completeness. 7. Check the return policy, make sure the item can be returned if it's not suitable. 8. Don't give your PIN or password to anyone. Keep proof of transaction, screenshot of the order, payment, and conversation with the seller. The question number of 2 is, have you ever had the experience of buying the wrong item? I have never experienced buying the wrong item. It is just that the product I received did not match what I wanted. I think that's all. Thank you.
0: Okay, bagaimana?
1: Thank you.
0: You're welcome. Okay, ada masukan? Tidak?
1: Mary, have anything?
4: Kalau dari saya sih untuk kata receipt.
1: Receipt-nya ya.
0: Harusnya kayak gimana?
4: Tadi receipt atau receipt?
1: Receipt. Ya. Kayaknya pas aja sih. Iya. Kalau saya ini siapa tadi kalau tidak salah dia coba bilang be wary. Tadi tapi be wary atau artinya hati-hati, be wary artinya hati-hati terhadap sesuatu tadi.
0: Iya.
1: Dan ada satu lagi tadi ya. Ya. Tapi sudah bagus menurutku.
0: Oke, terima kasih buat kalian bertiga yang sudah datang. Terima kasih, nanti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, teman Pro 2, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara English Corner hari ini. Semoga setelah belajar tentang English in Shopping, kita lebih jadi apa ya, lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris saat berbelanja ya, mulai dari bertanya harga,
12: Radio Republic of
0: ukuran sampai mengatakan I'm just looking, thank you ya, hanya melihat-lihat. Oke, teman Pro 2, jadi jangan takut salah ya, dan jangan ragu untuk terus mencoba menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Thank you for joining us today and see you again on the next English Corner. Bye-bye.
1: Bye. Thank you.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

teman-teman terbaik kamu, teman Radua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Radua. Dan di sore hari ini ditemani sama Rian ya, dari jam 6 sampai nanti di jam 12 malam. Dan tentunya saya hadirkan lagu nuansa Islam sampai dengan di pukul 18:40. Tentunya untuk kamu, kaum muslimin dan kaum musliman, untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan saya informasikan sholat maghrib di hari ini teman Radua itu di pukul 18:13. Yang dimana azan maghrib ya teman Radua untuk kota Sorong dan sekitarnya. Tentunya teman Radua, nanti juga ada informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu sampai nanti di jam 7 malam. Nanti di jam 7 malam kita ganti dengan lagu pop Indonesia Timur teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah dipukul 18:40 waktu Indonesia Timur. Sampai di sini saya memutarkan lagu nuansa islami, teman Pro 2. Dan tentunya kita akan lanjutkan dengan lagu pop Indonesia dan juga lagu pop manca negara, teman Pro 2. Ada informasi, teman Pro 2, yang dimana film The Avengers The End itu sudah tayang ya dari tanggal 24 September 2026, teman Pro 2.

Teman Radua, film Avengers Endgame Encore itu sudah tayang di bioskop sejak tanggal 23 Teman Radua di bulan September 2026. Jadi perbedaannya itu dibandingkan Avengers Endgame itu durasi dan adegan baru yang menghubungkan cerita ya ke Avengers Doomsday Teman Radua. Nah, apa sih Avengers Endgame Encore? Jadi buat kamu yang tidak tahu Avengers itu Teman Radua. Jadi versi pemutaran ulang khusus ya dari Avengers Endgame 2019. Jadi yang tayang di 2026 itu Avengers Endgame Encore dan yang 2019 itu Avengers Endgame. Ini mana memiliki tambahan durasi sekitar 4 menit berisi rekaman atau footage baru Teman Radua yang tentunya menghadirkan pertunjukan dan adegan yang menjebatani alur cerita menuju film terbaru Avengers Doomsday. Dan tentunya Avengers Doomsday itu bakal hadir di bioskop kesayangan kamu itu di bulan Desember Teman Radua di tahun 2026 ini. Jadi mungkin kalau kamu suka nonton Avengers atau menantikan Avengers Doomsday, mungkin sebaiknya menonton Avengers Endgame Encore ya Teman Radua, supaya alur ceritanya itu cocok. Kamu itu tidak salah paham nanti pada saat nonton Avengers Doomsday Teman Radua.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan memburu gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Ya, di mana menghadapi Singapura, teman Radio. Jadi duel Indonesia versus Singapura akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Jumat ini, teman Radio, di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berarti di waktu Indonesia Barat itu di jam 8 ya, teman Radio. Sedangkan di waktu Indonesia Timur alias di Sorong itu jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Dan sebelumnya akan ada pertandingan Bangladesh versus Malaysia pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat, teman Radio. Berarti sudah berlangsung ya Bangladesh versus Malaysia dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi turnamen yang difasilitasi FIFA itu menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memenangi gelar pertama sejak SEA Games 1991. Jadi skuad Garuda itu juga bisa menurunkan tim terbaiknya karena ajang ini digelar di periode jeda internasional, teman Radio. Tentunya Indonesia menatap laga perdana melawan Singapura dengan antusiasme tinggi ya. Jadi kegagalan di Piala AFF lalu ingin segera dilupakan dengan tampil sebaik mungkin di FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi teman Radio, berbeda dengan Piala AFF, FIFA ASEAN Cup digelar dengan periode yang lebih singkat dan jumlah pertandingan yang lebih sedikit. Jadi 8 peserta dibagi ke dalam 2 grup yang berisi 4 tim. Nah, setiap timnya itu bertanding 3 kali, teman Radio. Jadi juara setiap grup itu langsung lolos ke final untuk saling berhadapan. Sedangkan posisi runner up itu saling bertemu untuk memperebutkan medali perunggu, teman Radio. Jadi Indonesia tergabung di grup A ya, teman Radio, bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Sedangkan grup B diisi oleh Vietnam, Thailand, Filipina dan Pakistan, teman Radio. Mudah-mudahan sebentar malam di jam 10 Indonesia versus Singapura itu ya, di mana Indonesia bakal menang, teman Radio. Kita doakan aja ya, minimal skornya 4-0 lah, biar Indonesia itu langsung naik ke peringkat pertama, teman Radio, sementara di grup A maksudnya. Kita tunggu aja ya, teman Radio.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: FM.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian di jam 7 lewat 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat menikmati suasana malam hari ini, teman Radua. Ya mungkin ada yang jalan-jalan di luar sana, mau nongkrong, atau mungkin yang lagi di rumah, lagi santai, mau siap-siap makan malam. Selamat menikmati ya suasana malam hari ini dengan santai bersama keluarga kamu, teman Radua. Teman Radua, ya di mana pemerintah Kabupaten Sorong itu menyiapkan lahan seluas 6,75 hektar di Kelurahan Makbalim untuk pembangunan sekolah rakyat. Jadi bangunan sekolah tersebut direncanakan 3 lantai karena luas lahan yang tersedia berada di bawah 10 hektar, teman Radua. Jadi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong yaitu Dr. Amatus Turot itu mengatakan pembangunan sekolah rakyat mendapat dukungan penuh dari Bupati Sorong yaitu Joni Kamuru dan Wakil Bupati Sutejo, teman Radua, yang dimana sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional pemerintah pusat. Jadi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong yaitu Amatus bilang komitmen tersebut telah ditunjukkan sejak tahun lalu dan pada bulan Juli, tepatnya di tanggal 25, Bupati Sorong telah menerbitkan surat dukungan sekaligus surat penentuan lokasi yang diusulkan kepada Kementerian Sosial, di mana dia menjelaskan sekitar 2 bulan lalu pemerintah daerah mendapat tanggapan atas usulan tersebut dan kembali melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Sosial, Sekretaris Jenderal Kemensos, Balai Satker Kementerian Pekerjaan Umum, serta yayasan yang berkaitan dengan pelaksanaan sekolah rakyat, teman Radua. Jadi dari hasil koordinasi tersebut terdapat sejumlah persyaratan yang perlu diperbaiki pemerintah daerah, terutama terkait lokasi, tata ruang, dan amdal. Jadi lokasi awal yang direncanakan berada di Mako Labu, kemudian dialihkan ke Kelurahan Makbilim karena lahan di lokasi sebelumnya tidak memiliki sertifikat, teman Radua. Jadi sekolah rakyat di Kabupaten Sorong nanti direncanakan menampung sekitar 1000 siswa dan dengan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, teman Radua. Jadi seluruh jenjang tersebut dirancang berada dalam satu kawasan atau satu atap sehingga sekolah rakyat di Kabupaten Sorong nantinya menjadi fasilitas pendidikan terpadu dari jenjang TK sampai dengan SMA, teman Radua.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

RBI kamu teman Radua. Tentunya ada informasi di teman Radua dari rri.co.id teman Radua yang bakal saya update buat kamu. Ya, di mana program cetak sawah di Kabupaten Sorong Selatan tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan, tetapi juga melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengelolaan hingga penanaman teman Radua. Jadi keterlibatan masyarakat dilakukan mulai dari sosialisasi, pelatihan, pengolahan lahan, penanaman, sampai dengan proses pemeliharaan dan panen. Jadi pendekatan tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memahami tahapan pengelolaan sawah sekaligus memperoleh keterampilan yang dibutuhkan teman Radua. Jadi Dandim 1807 Sorong Selatan yaitu Letkol Kopsen Ini Paulus menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut pihaknya bersama pemerintah daerah itu berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat program cetak sawah. Di mana menurutnya masyarakat juga mendapatkan pendampingan dan tim penyuluh pertanian termasuk mengenai jenis bibit padi, penggunaan peralatan serta teknik budidaya teman Radua. Jadi dalam proses pembukaan lahan, pihak pelaksana itu juga berupaya memperhatikan tanaman produksi lokal yang sudah ada di lokasi. Jadi tanaman seperti sagu dan perpohonan tertentu tidak langsung ditebang apabila masih dapat dipertahankan teman Radua. Jadi keterlibatan masyarakat dinilai penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembukaan lahan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat ya dalam mengelola lahan secara berkelanjutan. Jadi Paulus mengatakan masyarakat akan semakin terbuka terhadap program tersebut ketika melihat hasil nyata di lapangan. Nah, karena itu penanaman awal pada lokasi yang memiliki dukungan air memadai itu diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat di wilayah lainnya teman Radua. Jadi program cetak sawah di Sorong Selatan itu diharapkan tidak hanya meningkatkan luas lahan pertanian, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengembangan sektor pangan dan meningkatkan produksi pertanian lokal teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Hari Hollywood yang diperingati setiap tanggal 24 September, teman Radio, itu menjadi momen untuk mengenal lebih jauh ya budaya dan industri hiburan India. Jadi kemarin, tepatnya di hari Kamis, di tanggal 24 September, itu diperingati Hari Hollywood, teman Bollywood maksudnya. Dan salah satu hal yang paling melekat dari film Bollywood itu adalah adegan tarian, teman Radua. Jadi buat kami yang tidak tahu, Bollywood itu merupakan industri perfilman India yang berpusat di Mumbai dan dikenal melalui musikal penuh warna serta kisah percintaan. Jadi nama Bollywood itu merupakan gabungan dari Bombay dan Hollywood, itu pusat industri perfilman Amerika Serikat, teman Radua. Jadi perjalanan Bollywood itu berawal pada abad ke-20 ketika film bicara mulai bermunculan, teman Radua. Jadi melansir dari salah satu universiti, teman Radua, film Alam Arah pada 1931 itu menjadi film bicara pertama India dan membuka era musikal, teman Radua. Jadi era 1950-an dan 1960-an itu menjadi salah satu periode penting dalam perjalanan film Bollywood, teman Radua. Jadi masa tersebut itu dikenal sebagai era kemasan dengan film seperti Mother India, Pia Asa, dan Sir 420. Jadi film-film pada era tersebut itu memadukan kisah dramatis dengan pertunjukan musikal yang kemudian menjadi ciri khas, teman Radua. Dan sejak itulah musik dan tarian berkembang menjadi elemen yang melekat dengan film Bollywood, teman Radua. Jadi pastinya kalau ada film Bollywood itu pasti ada adegan menarik dan menyanyi, teman Radua. Apalagi tariannya itu pasti identik, teman Radua. Jadi tarian Bollywood itu terbentuk mulai pencampuran berbagai gaya tari India dan pengaruh barat, teman Radua. Jadi itu dikatakan namanya tari rakyat sampai dengan gaya kontemporer yang mempengaruhi perkembangannya. Jadi perpaduan tersebut membuat koreografi Bollywood itu dapat berubah mengikuti kebutuhan cerita, musik, karakter, dan perkembangan zaman, teman Radua. Jadi tarian Bollywood itu juga menjadi wadah keberagaman budaya India melalui berbagai tarian daerah. Misalnya tarian Banggara yang kerap digunakan dalam perayaan dan garba yang ditampilkan dalam suasana festival, teman Radua. Jadi salah satu alasan tarian itu sangat penting dalam industri Bollywood, ya dimana yaitu kemampuannya menyampaikan emosi dan cerita tanpa bergantung pada dialog, teman Radua. Jadi tarian Bollywood itu umumnya menampilkan koreografi menyenangkan, penuh energi, dan melibatkan banyak penari, teman Radua. Bahkan di teman Radua, beberapa film Bollywood itu pernah berhasil ya meraih penghargaan Oscar dalam beberapa kategori, teman Radua. Di mana terbaru itu pada ajang Oscar 2023 yaitu The Eleven Whispers yang dimana memenangkan kategori film pendek dokumenter terbaik, teman Radua. Siapa nih yang suka film Bollywood, teman Radua?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

Pro 2FM teman terbaik kamu, kita masuk di Jaga Malam teman Pro 2, di mana lagu pop Indonesia dan mancanegara menemani kamu di malam hari ini sampai dengan di jam 9. Di jam 9 itu ada musik live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta teman Pro 2. Teman Pro 2, buat kami yang suka menyimpan daging ayam tentunya di kulkas, sebaiknya mungkin disimpannya dalam freezer teman Pro 2. Ya mungkin buat nyetok pada saat pada saat hal-hal urgent, tengah malam lapar terus goreng ayam teman Pro 2. Nah meskipun begitu teman Pro 2, ayam yang langsung dimasukkan freezer tanpa kemasan yang tepat itu juga bisa mengalami freezer bar. Jadi di mana freezer bar ini tuh kondisi ketika permukaan daging mengalami dehidrasi akibat paparan udara dingin teman Pro 2. Jadi ayam yang mengalami freezer bar biasanya memiliki bercak putih pada permukaan daging, teksturnya juga bisa menjadi lebih kering atau kasar dan rasanya itu berkurang teman Pro 2. Nah maka dari itu nih, pastikan kamu itu mengetahui teknik menyimpan ayam yang tepat agar kualitas dagingnya dapat terjaga hingga waktu memasak itu tiba teman Pro 2. Tidak mungkin toh kamu simpan di dalam freezer berapa lama dan tidak tahu cara menyimpannya bagaimana, harus simpannya bungkus pakai plastik atau bagaimana teman Pro 2 pada saat kamu goreng atau masak rasanya kurang. Jadi kamu bisa dengar baik-baik teman Pro 2 supaya cara menyimpannya itu tepat ya. Jadi Gilbert, Chef Instructor Culinary Arts Institute of Culinary Education, itu menyarankan penggunaan alat penyegel vakum untuk mengemas ayam sebelum dimasukkan ke freezer teman Pro 2. Jadi dibungkus ya ayam tersebut, di mana kemasan vakum membantu mengurangi paparan udara yang dapat menyebabkan daging kehilangan kelembapan dan mengalami freezer bar teman Pro 2. Jadi selain itu, kemasan yang rapat itu juga membantu mencegah ayam menyerap aroma makanan lain di dalam freezer. Nah, jika tidak memiliki alat penyegel vakum, kamu itu bisa menggunakan kantong plastik ya, khusus freezer yang memiliki penutup rapat teman Pro 2. Jadi pastikan sebagian besar udara di dalam kantong itu dikeluarkan sebelum kantong ditutup. Jadi salah satu caranya itu adalah memasukkan ayam ke dalam kantong, kemudian merendam kantong tersebut di dalam air. Nah, di mana tekanan perlahan kantong hingga udara keluar dari bagian atas daging langsung ditutup rapat sebelum ayam dibekukan teman Pro 2. Itu cara menyimpan ayam di freezer biar tetap awet teman Pro 2. Adapun juga berapa lama sih ayam itu bisa disimpan di freezer teman Pro 2. Jadi menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, ayam yang dibekukan pada suhu sekitar 0 derajat atau minus 18 derajat Celcius itu dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama. Namun hal tersebut bukan berarti kualitas ayam akan tetap sama selamanya ya teman Pro 2, tidak. Dimana lama penyimpanan juga mempengaruhi rasa dan tekstur ayam setelah dicairkan. Jadi

Jadi itu ya cara menyimpan ayam di freezer dan berapa lama ayam bisa disimpan di freezer. Ya mungkin dengan adanya tips ini teman berdua kamu bisa apa ya, bisa menerapkan pada saat kamu beli ayam untuk nyetok atau mungkin untuk acara dan sebagainya teman berdua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
0: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Masih ditemani sama Rian pastinya sampai dengan di jam 12 malam. Teman Radio 2, meminjamkan uang ke teman itu bisa jadi awal drama pertemanan ya, teman Radio 2. Ya, dimana riset Bank of America itu menemukan 71 responden pernah meminjamkan uang ke temannya, teman Radio 2. Tapi duitnya tidak balik lagi. Jadi masalahnya itu bukan cuma soal nominal ya, teman Radio 2. Karena 53% responden bilang, teman Radio 2, hubungan mereka itu pernah jadi renggang, bahkan berakhir gara-gara urusan duit. Jadi uang ini tuh sangat sensitif ya, teman Radio 2. Jadi banyak yang akhirnya katanya serba salah, mau menagih takut bikin suasana ya tambah pusing. Tapi kalau didiamkan, teman Radio 2, itu juga bikin pusing juga ya. Karena duit yang dipinjamkan itu tidak balik-balik. Jadi kasus kayak begini, teman Radio 2, itu bikin 43 responden lainnya bilang mereka itu rela mengakhiri pertemanan kalau utangnya itu tidak dibayar, teman Radio 2. Jadi hubungan pertemanan yang berantakan itu tidak selalu soal jumlah uangnya ya, teman Radio 2. Tapi ya rasa percaya yang ikut hilang saat janji buat bayar dan tidak ditepati, teman Radio 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM,
6: jangan galau malam-malam.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Masih temani sama Rian pastinya di Jaga Malam. Ada informasi dari musik, teman Radua. Musik dan bola ya. Jadi penyanyi Agnes Monica itu akhirnya mengonfirmasi akan tampil dalam opening ceremony dan halftime show FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada malam hari ini, teman Radua. Pada hari Jumat di tanggal 25 September 2026. Jadi konfirmasi tersebut disampaikan Agnes Monica lewat postingan Instagramnya dengan membagikan foto suasana GBK dan menuliskan bahwa dirinya akan tampil dalam kedua rangkaian acara tersebut. Jadi penampilan Agnes Monica akan menjadi bagian dari pembukaan laga Indonesia versus Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Waduh, luar biasa ya. Dan teman Radua, bukan hanya Agnes Monica yang tampil di FIFA ASEAN Cup 2026 di opening ceremony dan halftime show, ada juga Isyana Saraswati dan Afgan yang juga dijadwalkan akan tampil dalam opening ceremony, teman Radua. Jadi banyak penyanyi ya yang tentunya akan menghibur stadion utama Gelora Bung Karno jelang kick off FIFA ASEAN Cup 2026 yang dimana malam hari ini tepatnya di jam 10 malam, teman Radua. Oke teman Radua, di jam 9 kita akan bergabung dengan musik live chat dari Pro2 RRI Jakarta, teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro2 RRI Sorong, teman terbaik kamu, teman Radua.

0: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elani Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Yes, Info Pro 2, teman Pro 2 yang pertama di sore hari ini, Taylor Swift merilis teaser untuk MV comeback-nya yaitu Patient Zero yang tayang secara perdana dan eksklusif di ajang VMAs minggu ini. Lisa Blackpink telah resmi mengumumkan kolaborasinya bersama Meta dalam acara Meta Connect 2026 untuk merilis koleksi kacamata pintar AI bertajuk Meta Glassy by Lisa. Koleksi eksklusif Meta Glasses bersama Lisa ini benar-benar eksklusif karena produk ini dirancang secara khusus oleh Lisa dan kacamata ini berbingkai dan bernuansa semi-transparan monolith sky dan dipadukan dengan lensa blush. The Weeknd terlihat melakukan sesi soundcheck menjelang tour konser After Hours Till Dawn Asia Tour di Jakarta besok 26 September dan juga hari Minggu 27 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

Prodo FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Prodo, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Elana Gersandaru, teman Prodo malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Prodo seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Prodo, dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Prodo. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Prodo, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Prodo, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Prodo, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landa Gersandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh Kang Punten, boleh HP-nya di rotate enggak, direbahin biar enak di YouTube. Ah gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah Mas, dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha da Mang? Alhamdulillah. BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh Mas, kopi-kopi sini Mas.
0: Oke, BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Iya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457.
2: Iya.
0: Oh, 57. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Okay. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman Pre2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun Mas itu Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya.
2: Iya, lagi sekarang. Kadang dia saking uniknya si Deden Kardun Mas ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak Mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada Mas.
0: Biar tapi biar.
2: Jangan sih.
0: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan nggak ada Mas. Deden Kardun Mas bener, kasihan ke Masnya.
0: Betul Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik Mas di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, okay, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian, karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kang, jawab Kang.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, really? saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. boleh, siapa nih?
2: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan Cikal sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja, karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas

0: festival itu kami juara kan. Jadi di piala pertama kami itu ada strip band sebagai juara pertama kompetisi.
1: Oh, nggak sengaja berarti strip Kang ya?
0: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya strip band aja.
1: Oh, iya.
0: Cuma nongkrong main ya motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan. Tahun 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah akhirnya nongkrong, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya. Kami ada lagi berkumpul itu setelah hiatus 28 tahun.
1: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
0: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
1: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
0: Kal, belum di-spill.
2: Judulnya
0: menang
2: untuk kalah.
0: Boleh.
1: Judulnya menang untuk kalah.
0: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
1: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak ya udah kita stop dulu deh gitu?
0: Gak ada job mas.
1: terlalu jujur ya, terlalu jujur sih. Ya Kang ya.
0: Kami juga sibuk masing-masing.
1: Oh iya iya.
0: Kalau 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
1: yeah.
0: Terus sama Marvels, Chika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Karena dia nulisin kuliahnya juga. Jika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse. Kalau misalnya dia hampir sama saya. Tetap di musik ya.
1: Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya.
0: Iya. Deden juga mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
1: Tapi boleh
0: unggas ya mas.
1: Tapi
0: spesial.
1: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di strip ini udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
0: Udah mas.
1: Oh udah.
0: Salah satu alasannya dia suka datang telat. Datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya salah satunya alasannya itu.
1: Karena
0: dia ngurus burungnya.
1: tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak ini burung yang bagus lagi ini nih gacor nih sekarang nih gitu. Ada yang
2: dikasih mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
1: Serius ya. Dikasih burung?
0: Gitu. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
1: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
0: Baik banget. Jadi yeah, kami juga mau mencat Deden tuh kasihan.
1: Karena udah dikasih burung ya, satu-satu. tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah nggak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang, ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback, itu gimana rasanya Kang?
0: Yang pasti sih si strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu mas, jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya. Berbahasa Inggris kan pada
1: saat itu.
0: Okay. Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main band
1: loh.
0: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
1: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya.
0: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
1: Respect, respect, respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
0: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
1: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
0: Masih rock alternatif lah
1: kan. Rock alternatif.
0: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
1: Benar, benar.
0: Dikelukin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami.
1: Oh, iya kayak
0: Blink-182 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
1: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam.
1: Pearl Jam langsung ya.
0: Iya.
1: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan nggak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan nggak sama Strip?
0: Adaptasinya sih enggak Mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan juga dengan dua gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardono yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
1: Mas, untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
0: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman-zaman Vita dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu rekamannya dipermudah lah.
1: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
0: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
1: Asik. Iya karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
0: Iya Mas, betul.
1: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
0: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari satu hari kita booking 2 shift studio, malah yang buat rekaman benernya sih satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
1: enak malah ya. Iya.
0: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu Mas.
2: Ya, kayak arisan kita tuh Mas, pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
1: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat terus nongkrong.
0: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya? Nah. Ngobrolin encok, pegelin, petrol.
1: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
0: Nah, tetap dia
1: tetap konsisten.
0: Tetap.
1: Oh, yes.
0: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung Mas.
1: Ada yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
0: Iya.
1: Luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
0: Betul Mas.
1: Tapi lumayan ya. Tapi balik lagi, semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
0: Iya.
1: Ready.
0: Dan ya, di si Strip 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya punya proyek yang lain.
1: Oke. Oke, dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
0: Nah, ini karena Cikel yang nulis liriknya, jadi
1: ah, silakan Kang Cikel, gimana?
2: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja. Oh,
1: ya udah, Kang Cikel semampunya dulu deh.
2: Pak Yana.
0: Enggak, sebenarnya di Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
1: Oke, baik. Terus.
0: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
1: Oh, berarti iya.
0: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
1: Yang dibutuhkan oleh scene. Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
0: The film Mas, ya betul.
1: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gua penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
2: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
1: Oh, sutradaranya.
2: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
1: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
0: Jadi gini Mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si Strip 457 tuh, dari keras tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti Strip mainkan gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi dengan gitu sesuai dengan si scene-nya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini, karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu Mas.
1: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: Strip 457. Yeah. Yo, ay, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya sang pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan mixing masteringnya yang dilakuin sama timnya si Yana Her dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main, berarti ya?
2: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu sang pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah. Ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada si 457. Beneran memperkuat adegan itu nih, semoga.
0: Okay.
2: Terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah itu Avengers. Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit
0: scene. Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke. Nah, sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain boleh, Kang? Boleh. Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Ya, co-director film.
0: Widih, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Ah, oke, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: SKPIN.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh, Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, benar, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang,
2: sehat.
0: Ya.
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: produktif pasti, dan yang lebih yang disyukur lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung. Kan,
2: iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Wah mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah, itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan pun kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, ada yang baper sih alhamdulillahnya, gak ada yang baper, bingung saya gimana bercandanya.
0: Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Iya.
0: Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandaannya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran, lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran,
0: beneran.
2: Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457,
0: Karena manusia tidak luput dari salah ya.
2: Iya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai, dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Oede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu, ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu ternyata, triggernya ya.
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: Karena saya tuh termasuk posisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvels, lagi bohong, oh, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
2: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya semua karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kasetnya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, ciri-nya kayak gini ya, kembangin, dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti, oleh Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo?
1: Sempat di Nina produser juga ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena. Ya.
0: Tapi materinya nggak dipegang sama strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu,
0: Mas. Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika dipindah, oh iya bener ini ya, oh iya sisi Black Shadow itu seperti ini, oh sisi Stinging Bee itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayaknya di part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Produa, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Produa.
0: Di Produa FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Produa seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, nah, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Nobar, jangan lupa tuh ya. Nobar. Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Paling jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oke, okay, kalau gitu. Ah, itu dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: kan? Ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya menarik. Nama teknologi ya. Teknologi, kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya, disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wow, waalaikumsalam. Bye bye, Teman Pro 2.

Terbaik kamu teman Radua. Kita baru saja mendengarkan musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta teman Radua. Dan kali ini balik ke Pro 2 RRI Sorong ya. Dan saya Rian menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam teman Radua. Di jam 10 ada cerita penutup hari yang akan saya bawakan teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.

0: Ραουκί. Πρώτο FM. Πρώτο FM.
1: The man that baked me. Πρώτο FM.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
4: makan apa?
2: Rambo
4: tuh di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
5: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
7: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Masih ditemani sama Rian pastinya di Jaga Malam di segmen cerita penutup hari. Dan teman Radua, semakin banyak yang kita pelajari, seharusnya kita semakin sadar ya bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui, teman Radua. Jadi ilmu itu bukan untuk membuat kita itu merasa paling pintar atau mungkin paling benar ya, teman Radua. Justru ilmu itu mengajarkan kita untuk lebih banyak bertanya, mendengarkan, dan menghargai orang lain. Nah, karena orang yang benar-benar belajar itu bukan hanya bertambah pengetahuannya saja, teman Radua, tetapi juga bertambah rendah hatinya. Jadi dia tuh tahu ya kapan harus berbicara dan tahu kapan harus mengatakan saya belum tahu. Jadi jangan malu ya mengakui bahwa kita belum tahu, teman Radua. Karena dari kalimat sederhana itu seringkali perjalanan untuk menjadi lebih baik itu justru dimulai, teman Radua. Ya, semoga semakin banyak ilmu yang kita punya itu semakin lembut hati kita, semakin luas pikiran kita, dan semakin sadar bahwa belajar tidak pernah punya garis akhir, teman Radua.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Rodua FM, teman terbaik kamu, teman Rodua. Tentunya di Jaga Malam masih ditemani sama Rian, pastinya teman Rodua di cerita penutup hari. Teman Rodua, tidak semua hal dalam hidup kita itu harus kita kejar dengan terburu-buru ya teman Rodua. Kadang kita itu justru perlu berhenti sebentar dan memberi waktu untuk diri sendiri teman Rodua. Sendiri itu bukan berarti kehilangan ya, ada kalanya kesunyian justru memberi kita itu kesempatan untuk mendengar apa yang sebenarnya kita itu rasakan dan inginkan teman Rodua. Jadi kalau malam ini kamu sedang sendiri teman Rodua, tidak perlu buru-buru mencari keramaian, nikmati saja, baca sesuatu, dengarkan musik, atau mungkin sekedar diam dan beristirahat teman Rodua. Karena terkadang kita itu baru benar-benar mengenal diri sendiri ketika dunia di sekitar kita itu mulai tenang teman Rodua. Ya, semoga malam ini ya menjadi ruang kecil untuk kamu beristirahat, bukan dari kehidupan ya, tetapi dari segala hal yang terlalu lama memenuhi pikiran kamu teman Rodua.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah.
1: Makanya, sebisa mungkin kalau enggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.

0: 102.2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodwe FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Radio FM teman terbaik kamu, saatnya kita masuk di Jazz Musik Teman Radio dari jam 11 sampai dengan di jam 12 itu full musik Teman Radio sampai dengan tutup siaran. Tentunya selamat beristirahat ya Teman Radio, buat kamu yang sedang di rumah siap-siap untuk tidur. Ya pastinya buat kamu yang masih di luar, ingat waktu, ingat jam Teman Radio. Malam hari adalah tempat istirahat, dan pastinya kamu yang sedang kerja juga tetap semangat ya Teman Radio. Yang shift malam kayak Rian, yang mungkin ada juga yang shift malam sampai pagi Teman Radio. Oke Teman Radio, Jazz Musik menemani kamu sampai dengan di jam 12 malam. Ada lagunya 420 yang berjudul Mangu Teman Radio.

0: terima nikah dan kawinnya Aura Alzahra binti Ahmad Hermawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Mace, su siap kah belum? Sejam berapa ini? Kita mau ke acara baru.
1: Iyo, saya su siap ini.
0: Baru? Tadi kok ada masak itu? Kompor suka mati kah?
1: Nah, sudah. Ah.
0: Yakin?
1: Yakinlah, saya kan tidak pelupa.
0: Terus kenapa saya masih dengar-dengar suara api itu, Mace?
1: Hah? Oh, astaga. Aduh, Mace, saya lupa kah?
0: Makanya, Mace, sebelum meninggalkan rumah, kok cek lagi tuh kompor, listrik, dan peralatan elektronik lainnya, Mace. Aduh, nanti tong rumah nih tabakar lagi.
1: Iya sih, kelihatannya sepele, tapi akibatnya bisa bahaya ya.
0: Betul, Mace. Jangan sampai karena kok lupa, kitong perumah nih tabakar. Borsa masih kredit lagi.
2: Sebelum keluar rumah, pastikan kompor sudah mati dan peralatan listrik yang tidak digunakan sudah dicabut. Cek kembali sebelum pergi, mencegah kebakaran dimulai dari kita.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
5: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: You're my spicy mago.

Pertemuan kedua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Jumat di tanggal 25 September tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman kedua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pradua di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pradua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka. Terima kasih.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM. Teman.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saya Tika menemani suasana air pekan teman Pro 2 di pagi hari dari pukul 5 sampai dengan pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Jangan lupa bersyukur ya, mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Maha Kuasa untuk kita di hari ini, di Sabtu akhir pekan. Untuk teman Pro 2 semuanya, khususnya yang sudah bangun ya, bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menjalani akhir pekan ini di pagi, sore, siang, sore, malam, bahkan hingga tuntas menjalani hari ini pastinya ya. Ya baiklah, di edisi Sabtu akhir pekan tanggal 26 September 2026 saya awali perjumpaan saya bersama teman Pro 2 dengan jazz music, hiburan, lagu-lagu penyemangat pagi di Sepada. Selamat pagi Pro 2 pastinya. Sampai di pukul 6 pagi kita akan berbagi informasi-informasi lokal maupun nasional ya, info terkini. Kemudian acara-acara selanjutnya akan berjalan seperti biasanya di Sepada. Selamat pagi Pro 2, sampai tuntas di day part pertama di pukul 11 siang.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Iya, selamat pagi teman Pradua. Iya, kita sudah udah terang aja di luar sana. Setelah tadi saya menemani teman Pradua dari masih gelap sekali ya. Sekarang udah terang, sudah pukul 6 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat pagi warga kota juga Kabupaten Sorong yang sudah dibangunkan bersama dengan Sang Fajar. Selamat pagi ya. Jangan lupa bersyukur sebelum beranjak dari pembaringan, berdoa dulu ya. Berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini karena seperti biasa kita kembali diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan untuk kembali melaksanakan semua rutinitas kita di Sabtu akhir pekan ini pastinya ya. Jangan lupa bersyukur. Setelah itu mungkin beranjak dari pembaringan, minum air putih dulu, itu yang paling penting ya. Minum segelas, bahkan dua gelas, tiga gelas juga gak apa-apa, karena secara tidak langsung bisa mengeluarkan toksin-toksin jahat yang ada di dalam tubuh kita ya. Setelah itu baru deh buka pintu dan jendela. Mungkin kamu belum sempat buka pintu dan jendela. Ini udara di luar bagus sekali udaranya, jadi kita melakukan pergantian udara dulu pagi hari ini. Yang keluar udara kotor, yang masuk ke dalam rumah kita udah bersih. Setelah itu beres-beres, bersih-bersih ya, nyapu-nyapu. Hari Sabtu mungkin libur ya. Tapi kalau yang Selasa biasanya kerjanya setengah hari ya. Oke, siap-siap buat sarapan pagi atau mungkin olahraga dulu nih ya. Merenggangkan otot-otot sejenak dulu di depan rumah kah, atau sambil putar musik begitu, sambil gerak-gerakin tubuh. Setelah itu baru melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Jangan lupa tetap positive thinking ya, tetap tersenyum, buat sesuatu yang tentunya bisa buat kamu tuh hari ini ceria, bahagia, walaupun tidak menutup kemungkinan banyak ya ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Tapi ya singkirkan itu dulu ya. Pastinya pagi-pagi kita harus awali dengan semangat yang tinggi, dengan apa ya, dengan selalu berpikiran yang positif aja dulu. Jangan yang negatif-negatif juga dulu kita pikirin ya, karena itu akan membuat mood kita gak bagus dan hari kita bakalan tidak bagus nantinya yang kita jalani, tuan-tuan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Teman terbaik.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Teman Paduaya, ya cuaca pagi ini cerah sekali. Ya memang sekarang belum musim hujan sih, walaupun banyak yang berharap, aduh coba hujan kah, kita mau nampung air bersih, air hujan, ya, atau gimana lagi ya. Kita masih musim kemarau, kemudian dengan fenomena kabut yang tebal ya, ini juga masih terasa di kota Sorong, Papua Barat Daya ini, teman Paduaya, ya. Oke, jadi apapun itu tetap semangat, jalani hari aja, yang penting jaga kesehatan ya, tetap pakai masker juga, karena dihimbau untuk kita tetap pakai masker ya. Karena kalau misalnya kalau kalian berangkat terus kalian pulang ke Sorong nih misalnya, atau misalnya ada saudara kah atau teman kah mungkin yang pulang ke Sorong, itu pasti mereka buat story gitu ya, dari atas tuh pasti kabut ya. Kayak ini bukan hanya di kota Sorong ya, tapi beberapa daerah di Indonesia juga sama mengalami hal seperti ini ya. Jadi kabut atau asap kabut tebal ya, itu masih menyelimuti. Jadi memang kadang ini juga yang apa namanya, kadang-kadang delay penerbangannya ya, karena ya itu dia teman-teman juga. Tapi mudah-mudahan aja kita berharap sih semoga ini cepat hilang kabutnya ini ya. Karena kemarin saya sempat baca di salah satu di salah satu media, kalau ini fenomena kabut ini ya fenomena alam ini menyebabkan banyak yang mengalami batuk ya kan, pilek. Ada teman saya yang pileknya nggak hilang-hilang nih. Ya itu mungkin efeknya ya. Jadi kembali lagi ke kita, bagaimana kita tetap menjaga imun tubuh kita supaya tetap stabil, tetap kuat, walaupun setiap hari harus kerja gitu ya. Kesehatan harus tetap dijaga, tetap pakai masker, ya jaga kesehatan lah, itu yang paling utama teman-teman dua ya. Makan teratur, ya walaupun kerja istirahat jarang, tapi malamnya jangan begadang gitu ya. Kalau pulang kan masih bisa istirahat ya, cuman kalau malam, ya kalau sudah harus jam tidur ya tidur gitu ya. Kamu kerjanya pagi tidurnya jam 3, gimana ceritanya, atau jam 4 kan durasi tidurnya itu jadi berkurang gitu ya, yang harus ditetapkan kamu harus istirahat jam segini ternyata istirahatnya cuma dapat 2 jam bahkan 3 jam kan gak cukup ya, yang ada di tempat kerja nantinya ngantuk ya. Tapi mudah-mudahan pagi ini yang sudah bangun dengan wajah yang cerah, suasana hati yang gembira, dan bisa menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Tetap semangat untuk semuanya ya, jangan lupa ucapkan semangat gitu di pagi hari, atau mengucapkan selamat pagi untuk orang-orang yang kalian temui di pagi hari ini, mungkin lagi jalan pagi kah, atau lagi depan rumah ada tetangga yang lewat, orang yang lewat, ucapin selamat pagi, karena ini secara tidak langsung bisa memberikan apa ya, efek yang buat mereka tuh semangat juga gitu ya. Oke, wah, yang lagi jalan pagi, yang lagi olahraga, ada yang lari pagi, asik ya. Ada yang bersepeda, hati-hati saja ya. Jangan lari atau bersepeda sambil pakai headset, karena itu berbahaya. Kita tidak bisa, apalagi musiknya kalau keras, kita tidak bisa mendengarkan tanpa terasa nih. Kita misalnya sudah ada di pertengahan jalan, terus kita tidak dengar klakson atau ada kendaraan di belakang kita, gak tahu gitu ya. Ya pokoknya waspada, antisipasi aja dengan segala sesuatu yang bakalan terjadi, kita harus selalu waspada begitu ya. Oke, selamat pagi sekali lagi. Gimana, udah olahraga belum ya? Untuk cuaca atau lalu lintas sih belum ramai pagi ini ya, masih 1-2 kendaraan aja yang lalang-lalang ya. Tapi nanti ramainya tuh sebentar jam 7.30 atau jam 8 pagi, walaupun hari ini untuk pemerintahan pasti libur ya, ASN hari Sabtu ya. Jadi pastinya agak kurang, gak ada yang ke kantor gitu ya. Tapi ada juga yang masih kerja ya. Kemudian yang swasta mungkin kerjanya setengah hari sampai jam 12.

tetap semangat aja menjalani hari yang udah terbiasa bangun pagi. Tetap aja walaupun libur dia tetap bangun pagi karena udah terbiasa. Tapi kalau yang libur kemudian yang belum bangun, it's okay lah, mungkin bebas berekspresi di hari libur ya, karena hari-hari lain pun tetap bangun pagi. Baiklah, ada informasi-informasi pagi yang setelah ini akan saya bagikan untuk teman Pro 2 baik lokal maupun nasional, yang tentunya sumbernya saya ambil dari rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tuan Rudua, saya punya beberapa informasi yang mau saya bagikan untuk teman Rudua. Salah satunya tentang penemuan kembali 10 jenazah korban KM Virgo, teman Produa ya, yang mana Basarnas juga sudah berusaha keras untuk mencari korban yang belum ditemukan. Ini tim SAR gabungan juga kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa hari Jumat kemarin ya, tanggal 25 September. 5 jenazah ditemukan oleh tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara itu 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara dan Sandurian, Kabupaten Seruyan. Kelima jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KM SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Kepala Basarnas mengatakan bahwa selanjutnya jenazah akan dibawa untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Yang pastinya teman Produa, dengan penemuan mayat tersebut, total korban yang telah ditemukan hingga hari ke-13 operasi SAR mencapai 160 orang. Dari jumlah tersebut 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia. Operasi pencarian masih terus dilakukan untuk menemukan 83 korban yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan mengerahkan penyelam melakukan penyisiran di permukaan serta menggunakan dukungan udara. Seluruh unsur SAR juga akan terus mengoptimalkan pencarian dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia, dan informasi juga temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti untuk menemukan korban dan memberikan kepastian kepada keluarga. Ya, kita berdoa semoga semuanya bisa ditemukan dan keluarga yang ditinggalkan juga selalu diberikan ketabahan. Satu informasi nasional saya hadirkan untuk teman Produa. Selain ini ada beberapa informasi lokal juga yang akan saya bagikan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Iya, teman berdua masih ada beberapa informasi lagi. Salah satunya informasi terbaru dari teman-teman di lantai 2 pemberitaan, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sorong bersama Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Barat Daya gerak cepat memadamkan kebakaran lahan di samping Eksbank Eksim Kota Sorong hari semalam ya, Jumat malam tanggal 25 September. Kebakaran yang menghanguskan ilalang dan semak belukar terpantau di 3 titik api dan semak menimbulkan kepulan asap, dan tim gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan penyekatan dan pemadaman agar api tidak meluas ke pemukiman warga dan juga di area perkantoran. Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabune mengatakan pemadaman api dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam serta dibantu 5 mobil tangki air, dan api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 2 jam. BPBD Kota Sorong mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, mengingat kondisi cuaca yang cukup panas dan berangin berpotensi memicu kebakaran lahan. Benar juga ya teman padua ya. Jadi kalau misalnya kita membakar sampah tapi kalau tidak diawasi, ya ini bisa menimbulkan kebakaran yang terjadi pada titik tersebut ya. Apalagi di malam hari kalau anginnya kencang, itu sangat berbahaya ya. Jadi untuk warga dengan cuaca yang panas seperti ini, memang sudah sering diimbau ya supaya jangan membakar sampah ya. Tidak boleh membakar sampah ya, takutnya apalagi dengan angin yang begitu kencang, ini sangat-sangat berbahaya sekali teman padua. Tentunya informasi ini kita ambil sumbernya dari rri.co.id.

Iya, teman Pradua, hari ini yang saya mau ucapin yang lagi berbahagia di hari ini, tepatnya di hari ke-26 ya, di tanggal 26 September ya. Selamat berbahagia aja ya. Dengan pertamanya satu usia, misalnya hari ini ada yang berulang tahun, pasti ada lah ya yang ulang tahun. Bertambah satu usia, yang dari misalnya dari anak-anak ke remaja, yang dari remaja ke dewasa, yang dari dewasa ke jenjang yang lebih harus apa ya, lebih harus pribadinya lebih bagus lagi ya, lebih dewasa ya. Oke, pokoknya selamat bertambah usia, happy birthday to you ya, panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, makin sukses dalam karir maupun dalam studi. Pokoknya dengan bertambahnya satu usia, semakin mapan aja deh ya, amin ya. Dan ya pastinya sudah mungkin mendapatkan ucapan dari orang-orang tersayang atau orang spesial ya. Pokoknya yang berbahagia di hari ini, entah itu yang merayakan ulang tahun pernikahan kah, atau mungkin setiap tanggal 26 September itu pasti ada syukuran kecil-kecilan bersama keluarga atau bersama teman-teman kerja, karena ini adalah mungkin momen atau tanggal sakral buat kamu ya. Pertama kamu naik jabatan atau sesukses sekarang ini di tanggal yang di tanggal 26 September. Jadi selalu buat syukuran sama teman-teman mungkin ya. Pokoknya dalam bentuk apapun kebahagiaan kamu, pastinya saya Tika yang bertugas mengucapkan selamat berbahagia. Semoga kebahagiaan ini menjadi momen yang terindah dalam kehidupan kamu. Amin.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: From Sabang to Meralki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
7: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
8: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
9: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
1: Sepada! Selamat pagi teman Pro 2.

Iya, selamat pagi teman Radio 2. Selamat pagi dan selamat pagi. Ya, udah pukul 7 lebih 18 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Apa kabarnya pagi ini buat kamu yang lagi mungkin ada di pelajaran, udah ada di sekolah, ya kan? Karena sesaat lagi sudah mungkin sudah mulai melakukan belajar mengajar di sekolah ya. Atau mungkin ada yang mau berangkat kuliah, atau ada yang menuju tempat kerja walaupun hari Sabtu, kerjanya setengah hari ya. Semoga hari ini dimulai dengan energi yang positif ya. Pagi ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sedang ada di pikiran banyak anak muda ya. Sebenarnya kita harus secepat apa sih mengejar masa depan, teman Pro 2? Nah, boleh komen-komen nih di sini 082199147873. Silakan yang mau nambah-nambahin komen-komen di sini menanggapi topik kita pagi ini, boleh silakan ya. Teman Pradua, di media sosial kita tuh sering melihat ada teman yang sudah punya bisnis, ada yang sudah bekerja, ada yang menjadi konten kreator,

Iya kan, perkembangan teknologi yang cepat, persaingan kerja yang makin terasa, dan juga kebutuhan untuk terus belajar itu, belajar tentang hal baru itu wajib ya. Jadi rasanya kayaknya baru selesai sekolah atau kuliah sudah harus memikirkan pekerjaan ya. Baru dapat pekerjaan sudah memikirkan penghasilan tambahan. Baru mulai bekerja sudah ditanya kapan sukses. Waduh. I apologize. Gimana bisa seperti ini teman peduha ya? Tapi apakah setiap orang memang harus punya timeline yang sama nih teman peduha? Nah pagi ini peduha mau ngajak teman peduha untuk ngobrol santai soal tekanan untuk sukses di usia muda. Menurut kamu apa yang paling bikin anak muda tuh sekarang merasa tertinggal? Ya, apakah mau itu media sosial, tuntutan kerja, lingkungan pertemanan, atau mungkin justru standar yang kita buat sendiri? Ya, boleh langsung komen-komen di sini 0821-9914-7873 ya. Jadi menurut kamu apa yang paling bikin anak muda sekarang tuh merasa tertinggal ya? Apa media sosial, tuntutan kerja, lingkungan pertemanan, atau justru standar yang mereka butuhkan ya? Kirim-kirim komen-komen di sini ya 0821-9914-7873. Karena setiap orang punya perjalanan masing-masing ya. Teman peduha kita tahu ya, si A, si B, si C, walaupun mereka akrab, mereka soulmate, tapi mereka punya perjalanan hidup masing-masing gitu ya. Yang penting jangan berhenti belajar, jangan berhenti takut mencoba, dan jangan lupa menikmati prosesnya. Itu yang paling penting teman peduha.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman, Prodeo, pernah tidak sih kamu membuka media sosial, kemudian kamu melihat teman sebaya kamu yang sudah punya pekerjaan bagus, bisnis sendiri, punya kendaraan baru, dia sering traveling, atau bahkan sudah mencapai sesuatu yang selama ini dia impikan gitu. Kemudian tanpa sadar, kamu mulai nih membandingkan diri ya. Ya masa dia sudah sejauh itu, saya kok masih begini-begini aja. Nah ini dia ya, apalagi masih muda ya kan. Nah pertanyaan seperti ini kelihatannya sederhana, tapi kalau terlalu sering muncul ini bisa membuat kita jadi kayak tertinggal begitu ya. Apalagi sekarang ini kan kita hidup di zaman ketika pencapaian seseorang begitu mudah terlihat ya. Kita bisa melihat keberhasilan orang lain hanya dalam beberapa detik lewat layar handphone misalnya. Yang sering kita lupa ya, media sosial itu biasanya hanya menunjukkan hasil akhirnya aja ya. Kita melihat seseorang ketika dia sudah sukses, tetapi tidak selalu melihat proses panjangnya ya, kegagalannya, perjuangannya, dan masalah yang mereka lewati sebelumnya seperti apa sebelum dia sukses. Nah untuk teman Pro 2, sukses itu bukan perlombaan yang mengharuskan semua orang tuh tiba di tempat yang sama pada usia yang sama gitu. Ada yang dia tuh sudah sukses di usia yang masih muda, usia 20-an gitu ya. Ya kan, ada yang baru menemukan jalannya itu di usia 30-an. Bahkan ada yang memilih membangun karir, ada yang fokus menyelesaikan pendidikan, ada yang membantu keluarga, ada juga yang masih mencari tahu sebenarnya sih apa yang ingin mereka lakukan. Dan semuanya itu punya proses masing-masing, teman berdua. Iya. Saya akan balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap aja stay terus di 96.7 teman terbaik kamu. Kita masih topik jam 7 pagi nih, kita masih ngobrolin yang lagi viral-viralnya di anak muda ya. Obrolan yang apa sih yang lagi viral saat ini yang banyak diomongin sama anak muda.

Selamat pagi buat adik Kenzo. Hai adik Kenzo, apa kabar? Hari ini sekolah tidak? Atau mungkin lagi on the way sama papanya ya? Selamat pagi, udah sarapan pagi belum? Lagi mau kemana pagi ini? Ke sekolah kah dirimu adik Kenzo? Okay. Atau kemana nih ya? Oke, selamat pagi adik Kenzo. Salam untuk mama, untuk papa semuanya ya. Lagi mau ujian, lagi mau pergi ujian ya. Semangat ya. Waduh, semangat. Jangan lupa berdoa ya. Berdoa itu penting sebelum kita mengerjakan soal-soal, supaya kalau kita udah berdoa pasti akan dibantu sama Tuhan. Pasti ada Tuhan buka jalan, kita bisa mendapatkan jawaban yang pasti ya Kenzo ya. Jangan lupa berdoa, tetap semangat ya. Pastinya udah belajar, anak pintar itu pasti bisa menjawab soal-soal dengan baik. Oke? Selamat pagi Kenzo. Semangat ya. Jangan lupa selalu senyumnya, senyum lebarnya Kenzo ya.

juga untuk kamu yang udah di WhatsApp-nya Pro 2 0821 991 4 7 8 7 3. Nanti saya bacakan sebentar, tenang aja ya. Untuk kamu yang udah komen-komen pagi hari ini, terima kasih ya. Jadi teman-teman tadi kita ngomongin tentang kesuksesan anak muda ya. Karena apa ya, karena memang kita ngomongin tentang proses ya. Karena memang semuanya proses itu punya semuanya itu punya proses masing-masing begitu ya. Jadi buat kamu yang saat ini merasa belum mencapai apa-apa, mungkin kamu sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang penting. Yang penting bertahan, belajar, dan terus mencoba. Jadi kalau pagi ini kamu sedang merasa tertinggal, coba tarik nafas sebentar, kemudian hembuskan dan cari jalan keluar terbaik ya. Tidak semua hal harus selesai hari ini, teman Pro 2. Jadi kamu tidak harus membuktikan sesuatu kepada semua orang ya. Yang penting terus bergerak, walaupun langkahnya itu kecil ya. Karena terkadang teman Pro 2, kemajuan itu bukan tentang seberapa jauh sih kita mengalahkan orang lain, tetapi tentang apakah hari ini kita menjadi sedikit lebih baik dibandingkan diri kita yang kemarin. Nah teman Pro 2, menurut kamu apa yang paling sering membuat anak muda tuh merasa dia harus cepat sukses? Apakah karena melihat pencapaian teman, atau karena tekanan dari keluarga, atau mungkin media sosial, atau justru karena mereka itu terlalu keras kepada diri sendiri? Masih ya, kita buka di jalurnya Pro 2 ya. Silakan komen-komen 0821 991 4 7 8 7 3. Ini buat Bapak dan Ibu Gunawan ya, spesial yang tadi request ya di Perumnas. Selamat pagi. Spesial juga buat Papa Kenzo yang lagi on the way antar adik Kenzo ujian ya. Dan mamanya juga ya, selamat berakhir pekan pastinya.

0: depan ambulans.
1: Iya.
0: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
0: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa.
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
1: Iya.
0: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Fadua, kirim aja jawaban kamu, nanti sebentar saya bacakan ya. Pokoknya nanti saya bakal bacakan deh ya, karena kita sudah di pukul 7:58 ya. Kita harus mengakhiri program jam 7 pagi dan kita masuk di jam 8 pagi nanti ya. Terima kasih buat yang masih setia hingga saat ini 96,7 teman terbaik kamu. Sekali lagi selamat pagi buat yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta ya. Hari Sabtu malam minggunya rencananya apa nih? Atau besok minggu mau rencana kemana nih bersama keluarga ya? Pokoknya selamat mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang. Namun hati-hati kemanapun kita pergi. Seperti informasi saya tadi pagi bahwa ini kan dari awal September sampai saat ini kan kita sampai September ini kan kita di Kota Sorong, Papua Barat ya. Ini masih diselimuti kabut tebal ya kan. Kalau teman-teman misalnya dari daerah lain kemudian turun ke Kota Sorong, itu pesawat biasanya muter dulu ya, karena ya masih kabut sampai sekarang itu ya. Jadi himbauannya ya apa ya, dokter juga menyarankan seperti itu, kemana-mana kita harus tetap memakai masker ya, karena ini bukan hanya terjadi di Kota Sorong ya, di beberapa kota di Indonesia juga sama ya, terjadi kabut atau asap gitu ya. Jadi kita harus tetap memakai masker karena efeknya ini fenomena alam juga katanya ya, fenomena juga. Jadi kemana-mana harus pakai masker, efeknya batuk pilek ini, makanya sekarang tuh banyak yang kayak influenza ya, batuk segala macam ya. Jadi harus kemana-mana pakai masker, kemudian imun tubuh juga tetap kuat, jaga makan, jaga istirahat, olahraga, itu yang paling penting ya. Oke teman-teman, kita jelang pukul 8 pagi setelah lagu yang satu ini ya.

Iya, sudah pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, di pukul 8 pagi. Sebenarnya sih kalau Pro 2 itu biasanya 8 pagi, jam 8 pagi itu ada obrolan ya. Dan pastinya kita akan bertukar pikiran, ya, akan membahas topik gitu ya. Tapi nanti aja ya, kita bakal hadirkan lagi narasumber di jam 8 pagi nantinya. Ya, pokoknya tungguin aja teman Pro 2. Sekarang kita buka-buka topik aja ya. Masih tadi yang nyambung yang tadi, karena saya belum baca chatnya yang masuk di sini di 0821 9914 7873.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Yeay, Rinjani, I'm coming.
3: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
3: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
3: dilebay, apaan sih?
2: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
1: Welcome to Mobile Legends.
4: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
4: Ya, kalah lagi.
3: Serius amat.
4: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
4: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
1: Selamat pagi, teman.

Nah, teman Padua, sudah jam 8 lebih 14 menit. Waktu terus berjalan ya, tidak terasa saya menemani teman Padua. Jadi dari masih gelap tadi ya, sekarang sudah terang. Tapi cuaca hari ini, waduh mendung. Banyak yang berharap hujan hari ini ya. Sudah bersyukur ya kalau kita segera dikasih hujan, supaya yang butuh air bisa menampung air bersih, iya kan? Kita kan semuanya butuh air bersih ya. Ketimbang kita beli-beli air tangki, air galon ya. Ya iyalah, untuk ini ya, untuk masak kita butuh air bersih, untuk mandi juga, untuk nyuci ya kan. Jadi kalau misalnya yang punya sumur bor ya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau musim kemarau kayak gini, apa air sumurnya itu warnanya keruh atau gimana? Ada, kalau misalnya dia punya mata air bagus di sumur, pasti sumurnya jernih. Tapi tetap aja ya, kalau cuacanya panas gini, tidak hujan-hujan, pasti agak sedikit kering sumurnya dan pasti warnanya sedikit keruh ya. Jadi memang butuh air bersih untuk bisa mandi, bisa apa ya. Cuaca panas gini kan orang pengen kayaknya mandi terus. Tapi enak juga ya kalau apa ya, mendung kayak begini ya. Iya, ya, banyak sudah kangen hujan. Yang penting kalau hujan yang kamu mengeluh-mengeluh boleh ya. Ya kalau banjir mungkin mengeluh ya. Banyak udah kangen, yang sudah aduh coba hujan kah. Tapi ini mungkin pasti akan hujan, mungkin belum waktunya aja ya teman Padua ya. Masih musim kemarau dan ini merata, bukan hanya di kota Sorong saja. Iya teman Padua, kita ngomongin tentang fenomena alam ya. Jadi mungkin ada yang pagi ini melihat suasana kota Sorong yang terasa berbeda. Misalnya kemarin saya juga melihat hal yang sama begitu ya. Jalanan tuh terlihat lebih samar ya. Kalau pagi-pagi sekali ya, jarak pandang seperti berkurang dan udara pagi terasa lebih berkabut biasanya ya. Tapi pagi ini sih kurang. Biasanya kalau orang berangkat kerja tuh kurang ya terlihat, kalau misalnya kita dari atas ya ke bawah itu ya. Tapi kalau sudah di jalan memang agak sedikit kayak buram-buram gitu ya, kayak kabur begitu. Udaranya kabur ya. Nah, fenomena udara kabur seperti ini tentu menarik perhatian masyarakat ya, apalagi bagi teman Padua yang pagi-pagi sudah harus berangkat sekolah, kuliah atau bekerja ya. Nah, teman Padua, ini berdasarkan informasi dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kondisi udara kabur ini memang tercatat di wilayah Pelabuhan Utama Sorong pada hari ini 26 September 2026. Jadi pada pembaruan tersebut kelembaban udara mencapai sekitar 89% dan jarak pandang tercatat sekitar 5 km. Wow. Nah, teman Padua, yang perlu kita pahami, udara kabur atau kabut ya, itu tidak selalu berarti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Jadi kondisi tersebut bisa berkaitan dengan keadaan atmosfer juga ya, kelembapan udara, partikel udara maupun kondisi cuaca setempat. Jadi kan memang kita lagi panas-panasnya ya. Karena itu jangan langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan apa yang kita lihat dari kejauhan begitu. Jangan langsung kamu bilang itu dari kebakaran. Masa iya tiap hari kebakaran? Enggak kan? Jadi itu tadi yang saya bilang, jangan langsung mengambil keputusan atau yang tidak-tidak begitu ya, atau kesimpulan hanya berdasarkan apa yang terlihat dari kejauhan. Yang paling penting ini adalah kewaspadaan ya. Jadi buat teman Padua yang berkendara, terutama pengguna sepeda motor, coba kurangi kecepatan dan jaga jarak dengan kendaraan di depan, karena ketika jarak pandang kita berkurang, kondisi jalan dan kendaraan lain itu bisa lebih sulit terlihat gitu. Dan buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan, tetap perhatikan informasi cuaca dan kualitas udara dari sumber resmi, apalagi kalau bukan dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, fenomena pagi ini juga mengingatkan kita, hari ini ya terlihat sangat-sangat terlihat di pelabuhan Kota Sorong ya.
cuacanya berkabut ya. Fenomena pagi ini juga mengingatkan kita bahwa cuaca dan kondisi atmosfer bisa berubah dengan cepat. Jadi sebelum berangkat sekolah, kampus ataupun tempat kerja, tidak ada salahnya kamu ngecek kembali nih informasi cuacanya terlebih dahulu ya. Untuk teman perjuangan sendiri, bagaimana kondisi tempat kamu pagi ini ya? Nah, agak jarak pandang tuh agak-agak kabur gimana gitu ya. Kemarin pagi tuh saya lihat ya, pada saat mau berangkat. Terus kalau tadi saya berangkat masih 4:30, masih pagi sekali, jadi ya kelihatan. Coba kalau kalian berangkat jam 7 atau jam 8, kamu lihat ke gunung-gunung saja, sana itu putih semuanya ya. Kayak kabut begitu ya. Jadi teman Pradua, buat kamu yang berkendara, hati-hati ya. Saya ingatkan bahwa cuaca dan kondisi atmosfer tuh bisa berubah

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

teman Radio paling asik ya kalau kita ngobrolin sesuatu yang nyambung begitu ya. Apalagi sesuatu yang hampir selalu menemani aktivitas kita ya, mulai dari bangun tidur, perjalanan ke sekolah dan ke kampus, sampai menemani pekerjaan di kantor. Apalagi kalau bukan musik, teman Radio. Kita omongin nanti di jam 9 pagi ya. Tetap terus bersama Radio FM di 96,7 teman terbaik kamu, karena nanti di di jam 9 pagi kamu bisa boleh salam untuk teman kamu yang lagi beraktivitas, atau selamat berakhir pekan untuk keluarga, atau mungkin ada teman atau keluarga yang hari ini akan mengakhiri masa lajangnya sebentar malam, boleh langsung aja ya. Mungkin ada sebentar nih, ada atau mungkin tadi pagi ya, teman saya tadi pemberkatan nikah, kemudian ada yang akad nikah juga, mungkin mau ngucapin selamat berbahagia, boleh langsung aja 08219914 7873 ya. Dan yang pastinya kalau mau request boleh sih, tapi di sini MD saya sudah siapin lagu, tapi kalau kamu request nanti saya bakalan carikan ya. Oke, di 15 menit lagi kita sampai di jam 9 pagi, kita bakal bahas perkembangan musik tanah air nantinya. Ini seru sekali ya. Tentunya masih di Pradua Hitlist, tetap aja di Pradua FM, teman terbaik kamu yang masih tetap dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 44 Kelademak 2 Sorong.

0: siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.